0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari kasi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ning tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ning tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari kecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: งานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: Yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini itu Bu Mita hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini itu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapa.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: Awas Sajala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan. Sawata Jalan FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Tek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat.

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat yang sedang didengar. Gitu untuk sekarang ni peminat je pukul 11.18 minit lebih kurang kita berjumpa dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Glamour FM 95 MHz Wata Jala. Gitulah untuk hari ni, peminat katanya hari Khamis tanggal 23 Karakadakom ataupun bulan 7 2569 bersama tanggal 7 Sofa. Bersama tanggal 7 Sofa 1448. Gitu peminat, untuk hari ini waktu solat di wilayah Jala kita waktu Zohor pukul 12.23 minit, waktu asar pukul 3.48 minit, dan juga waktu mengorek pukul 6.40 minit, lagi waktu isa pukul 7.52 minit. Gitulah untuk waktu semaya di wilayah Jala kita hari ini. Gitu peminat, untuk hari ini ada sikit khabar berita ialah untuk nak mari bersapa ataupun nak mari menyebar kepada peminat, iaitu kemarin sudah berlaku letup pek, sudah berlaku di wilayah Menara, di wilayah Naratiwa, di kampung Bukit Sami, Tanjumah. Gitu peminat, untuk kita kena tengok ikuti maklumat, dah katanya lagu mano gate. Gitulah untuk kita pakat-pakat jaga, pakat-pakat tengok di rumah kita supaya keamin ni, dan juga duduk dengar tak kena duduk rusing. Gitulah peminat, untuk kita dah bersama-sama jaga supaya keamin ni, dan juga apa yang panggil harmoni lah ke tempat teh kita, dan juga hal-hal lain lagi. Ada juga mari update, mari kecek, mari menyebar dengan peminat kita. Tak kira lah duduk dengar di mana saja, dah di Glamour FM 95 MHz Wata Jala kita ni lah. Gitu untuk hari ni, dah kita siapa-siapa ada soalan gapo nak tanya, boleh juga kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Nak dengar lagu ataupun ada soalan gapo nak tanya, boleh kita telefon mari. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dululah seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung.
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริงสันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
1: Kita berminat untuk sekarang ni dah kita klik mari pula dalam ruang cerita dari kampung. Gitu peminat, jangan lupa cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari di Glamet FM 95. Mereka sewaktu jala gitu tu tengah hari ni peminat ada sedikit khabar berita ialah nak sapa ataupun nak menyebar kepada peminat kita. Gitulah gitu untuk kita dah bersama-sama jaga-jaga tempat kita supaya ke amene dan juga duduk dengan tak kena duduk rusing ada supaya keselamatan ke tempat kita. Gitulah peminat pertama kali saya pun ucap takziah dan juga ucap takziah dan juga apa yang panggil khas dan kuam siacai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada-pada yang apa yang panggil pegawai. Pegawai ataupun tahan peranlah yang mana sudah meninggal dunia pada kemarin. Berlaku apa tembok di wilayah menara peminat. Gitu pada pertemuan itu ada tembok dan juga buat pegawai ataupun tahan peran tu meninggal dunia sebanyak 5 orang. Dan juga pada pagi ni peminat pihak penglima ataupun metapaktisi lah naratif poinok dah penglima tentera tempat keempat dan juga bersama-sama dengan gubernur wilayah menara dan juga wakil-wakil daripada agensi keselamatan dia turun ke lokasi lah ataupun long pinti tengok kejadian serangan bersenjata api dan juga lontaran bom ataupun kuang pai bom pada kemarin dah di apa yang panggil cut teruat Bukit Sami di kawasan Tanjung Mas daerah Rangit wilayah Menara. Dan juga pihak penglima ataupun metab lah dia bertujuan untuk nak menilai situasi dan juga memeriksa bukti di tempat kejadian serta berikan semangat kepada anggota yang sedang bertugas. Juga lagi peminat pihak penglima ataupun metapaktisi lah sudah menerima taklimat mengenai perkembangan situasi dan juga meninjau kerosakan di tempat jadi tu. Dan juga beliau mengarahkan pasukan petugas kos di kawasan menara. Ada juga kawasan berhampiran supaya segera menyelaraskan operasi kepungan kepungan di laluan yang dipercayai digunakan suspek untuk melarikan diri serta mempercepat usaha mengeser dan juga menangkap pihak yang bertanggungjawab bagi dihadapkan ke muka pengadilan mengikut undang-undang. Gitulah, selepas itu rombongan berkunjung ke hospital ataupun kanak-kanak dia pergi ke hospital untuk menziarahi ataupun pergi ziarah lah kanak-kanak. Katanya ada budak usia 10 tahun iaitu Habib Hiknat boleh kata cedera dalam kejadian tembok pada kemarin ataupun daerah Bacip lah peminat. Dan juga berikan sokongan moral kepada keluarga dan juga mendapatkan perkembangan rawatan daripada pasukan perubatan. Dan juga mengarahkan semua agensi berkaitan agar mempercepatkan usaha bantuan serta pemulihan kepada semua mangsa yang terjejas. Gitulah peminat pihak penglima tentera tempat keempat ataupun metapartisi turut beri penghormatan atas pengorbanan 5 anggota pasukan petugas kos regimen ranger ataupun apa yang panggil tahan peran TC5 yang telah melaksanakan tugas melindungi keselamatan rakyat sehingga ke akhir hayat. Beliau menegaskan bahawa pihak tentera dan juga memastikan segala hak kebajikan dan bantuan kepada keluarga anggota yang terkorban diberikan dengan penuh penghormatan. Gitu sawat dikan ke apa tu peminat. Dan juga selepas lawatan penglima tentera ataupun metapartisi mengadakan mesyuarat tergempar bersama Gabenor Wilayah Naratiwat, para pegawai tentera, polis dan juga pihak pentadbiran daerah bagi menilai keadaan semasa, menetapkan langkah-langkah keselamatan gitulah serta mempercepatkan siasatan untuk mengesan dan juga membawa pelaku ke muka pengadilan mengikut peruntukan undang-undang. Gitulah pihak wilayah Jalas sendiri pun peminat pihak keselamatan wilayah Jalas katanya dia suruh kita tu ambil perhatian lah dan juga panggil-panggil pakat-pakat tengok, pakat-pakat jaga. Katanya ada mutu sebanyak dua buah peminat untuk kita pakat-pakat apa yang panggil ambil perhatian dan juga pakat tengok lah, iaitu mutu Honda Wave 110 cat merah dan juga kelabu pai tabian 1 kokai nonu 53 ni wilayah Naratiwat. Dan juga satu lagi peminat Honda Wave 110 juga ai cak putih merah pai tabiannya Kokai Cocan Nonu 552 wilayah Menara. Gitulah kita pakat-pakat jaga supaya keselamatan dan juga keamanan di tempat teh kita. Gitulah untuk kita bersama-sama jaga-jaga tempat teh kita. Untuk sekarang ni kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir dalam ruangan cerita dari kampung.

Kita peminat untuk sekarang ni dia pukul 11.53 minit sebagai pusing yang terakhir untuk ruangnya ke cerita dari kampung. Gitu untuk hari ni, Bu Pung tengok masa tu sudah ke minta undur diri dululah salah silap. Minta maaf peminat kita belakang. Jangan lupa kita berjumpa seperti biasa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Di sini gelombang FM 95 MHz Water Jala. Untuk hari ni minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatah Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Kota Bangkok.
2: ข่าวภาคกลางวันจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, fi maqasidana,
1: waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanak

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Duduk didengar di pada orangnya Patana Kita Masa Ning. Dan jumpa dengan saya Dina Fayira Yijit lah. Pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatraja lah. Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Masa berehat peminat semua dah sudah kita makan nasi. Tengah hari sudah duk berehat di masa lo ni dah duk menyengeng duk menyungo boleh tu kita dapat dengan khabar berita setiap masa di pada gelombang FM 95 MHz Sawatraja lah. Nak ada DJ-DJ dah duk tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa. Dengarlah. Tetapi pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu masalah ni dapat dengan khabar berita tepat teh ataupun berita-berita kajak Ewi kepada adik kakak kita deh. Alhamdulillah hari ni mari dengar udara pecah panah molek deh tepat peminat duk dengar tu lagu mana gatik deh. Udara lagu mana dah duk buat gapo di masalah ni dah ataupun duk masuk kijo di pada petang tengah petang ni boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tulah 0732-203-583 dan masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cara gapo tu tadi kita mai pada hubungi yang kedua di pada rongi patana kita.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoy Zala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Panglima Tentera Tempat Keempat menziarahi dan memberi semangat kepada mangsa kejadian tembok lagi letup pebom di pos pemeriksaan Bukit Sami. Panglima Tentera Tempat Keempat telah menyampaikan sumbangan serta memberikan kata-kata semangat kepada mangsa yang cedera dan keluarganya. Beliau turut mengarahkan semua agensi berkaitan agar memberikan rawatan dan bantuan sewajarnya secara menyeluruh. Beliau juga mengecam sekeras-kerasnya perbuatan tersebut kerana disifatkan sebagai tindakan yang tidak diperi kemanusiaan, melanggar prinsip kemanusiaan serta memberi kesan kepada orang awam yang tidak bersalah, khususnya kanak-kanak. Dalam masa yang sama, beliau menyeru orang ramai supaya bersama-sama bekerjasama dengan menyalurkan maklumat mengenai suspek atau sebarang perkara yang mencurigakan demi memperkukuhkan keselamatan dan mengembalikan keamanan secara berkekalan di wilayah Selatan Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
4: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duduk dengan rancangan High School Harian. Petang ni macam jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sampai buku 4 petang. Juga gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari kami tepat 23 kadang-kadang aku 2599. Ya, sekarang pihak duduk dengan dalam gelombang FM 95 boleh nak subkosi tegur menega petang-petang dengan DJ Moni. Bungi mari nombor telefon 073-203. Buat kereta, buat motor pun jangan duduk derah sangat lah kau bawa kita. Jangan duduk sini sangat, gaduh tu kena tubik belung lah dah. Ni dok gaduh kah, tubik sayur dah pun mula pulah lagi tu. Ha, bahaya apa yang nak. Jaga-jaga kesihat teh belakang. Rancangan High School Harian ni jauh-jauh ngaji. Itulah pesan-pesanai. Hak biar duduk ngaji lo ni kena rajin, rajin mengaji. Rajin membaca, rajin buat latihan dah. Yang duduk malas sangat. Ni dok, duduk tengok terosak, duduk making, duduk buat belakang setahun bagi. Hak mengaji ni tak gaduh, duk gaduh bagi hak tak fedah. Tak boleh peminat. Ya gini kita pergi berehat dulu, mari jumpa pula setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongnya abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

kalau sisi yang terakhir dengan rancangan high school harian, tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih peminat semua untuk dengan rancangan high school harian. Berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sejak dari pukul 3 lebih-lebih sampai dari pukul 4 petang. Juga gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini kalau ada gapo salah sikit banyak, DJ Moni minta maaf belako. Jaga-jaga kesihatan belako. Terima kasih peminat, terima kasih Pak Supahudi Cewiset, Pak Sawatajalah. DJ Moni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak, peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk sekarang dalam ruang pedoman hidup. Kita berjumpa seperti biasa dah di Glomet FM 95 Mereka Sawata Jalan. Gitu peminat untuk hari ni dah, maaf katanya kalau lewat sikit sebabnya baru kelik keluar main kerja di luar tu sikit lah. Untuk pertanding dah bersama-sama kita berkongsi, kita ikuti berita. Tak kira lah hal-hal polisi kerajaan, hal berkaitan tempat teh. Dan juga berita yang berfaedah kepada rakyat selatan Thai kita ni. Gitu untuk hari ni, siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitulah untuk kita. Dah, boleh kita berkongsi bersama selepas mayat asal. Kita berjumpa di sini, Glomet FM 95 MHz Sawata Jalan. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu lah seketika. Rehat dengan lagu, dengan Anasyid dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang kedua. Kita mari ikuti berita bersama di dalam ruang pedoman hidup.

Itulah peminat untuk sekarang ni je pukul 4.37 minit. Kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya peduman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangnya peduman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada je pukul 4 petang. Hingga siapa je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk kita ikuti bersama hal-hal berkaitan tepat teh. Ha polisi kerajaan, ha yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Ha, gitulah peminat untuk kita bersama-sama beri semangat kepada timnya Sawata Jala kita ni.

Untuk menunaikan tugas ataupun berjalan ke tugas, beri maklumat, beri berita yang bermanfaat kepada kita semua. Gitu peminat untuk petaning, buat ada sikit khabar berita lah untuk nak siapa peminat kepada yang sedar dia dengar. Tak kira lah duduk dengar di mana, kalau duduk atas kereta pun minta kita jalan dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan-jangan duduk bawa derah dah, turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot caracan tu, supaya kita siapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu peminat untuk petaning peminat. Katanya pihak kerajaan dia buka permohonan pekerja ataupun cencuan pia-pia luar kerja dah, buka semak rangan ataupun siapa-siapa wasa nak kerja sebagai rakyat negara Thai untuk bekerja ataupun pergi kerja di negeri Singapura ataupun Singapura peminat. Katanya buka sebanyak 220 atra ataupun 220 kekosongan. Gitu. Permohonan ni cara percuma ataupun free. Kita boleh daftar ataupun apa dia panggil, boleh semaklah hingga tanggal 31 kat Rakadakom peminat. Gitu katanya pihak kerajaan negara Thai peminat. Dia mengajak rakyat negara Thai yang berminat lah untuk nak memohon pekerjaan di Sungai Pura dengan 4 syarikat terkemuka, sebanyak 5 jawatan ditawarkan melibatkan 220 kekosongan ataupun apa dia panggil kerja di Singapura lah, dengan berisat 4 berisat 5 tamneng, tapi nya you not sebanyak 220 atra ataupun 220 orang lah semak secara percuma ataupun semak free melalui jalan website toea.doe.go.th. Bolehlah semak pihak mana, masa mana pun bolehlah, secara kita luar pihak mana. Sebabnya ia buka semak sebanyak 24 je sehari. Katanya buka semata lah. Dan juga calon yang berjaya peminat tidak perlu menanggung sebarang kos seperti yuran perkhidmatan, visa, permit kerja, pemeriksa kesihatan atau tiket penerbangan, kerana semua perbelanjaan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh majikan mengikut syarat yang ditetapkan. Lagu mana peminat? Katanya apa dia panggil, pupankan kad lihat tu, tak kena bayar duit, tak kena habis sekok habuk. Tak kira lah harga visa, harga permit, harga cari kerja, harga tiket kapal kereta, harga tiket kapal tu be, dan juga harga peksak kesihatan ataupun turut suk kapal tu. Sebabnya naikang ataupun berisak, dia cara we habis. Ni boleh caya peminat, tak kena takut lah kata nak kena tipu gi jual ke nak gi kerja duk lagu mana hak ni. Dia masuk dengan kerajaan, pihak kerajaan dia jamin peminat. Gapo katik hak dia buka semak peminat? Jawatan yang ditawarkan ialah juru teknik pengeluaran, penolong jurutera pekerja pengeluaran, dan juga juru teknik dan pakar teknika ataupun apa orang panggil bahasa Thai tu hak dia buka, iaitu cang teknik fai pelit, pucuai wisawakon, panak ngan fai pelit, cang teknik, dan juga pucuai chan dan teknik. Duit gaji ni sebanyak mana? Duit gaji sebulan sebanyak 24,142 baht. Sehingga 44,472 baht. Duk kira di tamneng kita duk tu lah, kita buat kerja lagu mana, duit sebanyak lagu mana. Gitu peminat. Katanya banyaklah untuk duit ataupun gaji yang ditawarkan adalah antara 24,000 hingga 44,000 sebulan, bergantung kepada jawatan dan juga syarikat. Gapo duk di berisak kita lah, berisak kita kerja dan juga tamneng kita kerja. Gitulah. Syarat kelayakan pemohon ialah berumur antara 20 sehingga 45 tahun. Umur daripada 20 hingga tak lebih daripada 45 tahun. Dia juga memiliki kelayakan pendidikan sekurang-kurangnya setaraf sekolah menengah ataupun mohok. Wudkan sesat peminat. Wud mohok ataupun powocor. Gitu. Wud mohok ataupun CG vocational ataupun powocor.
mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Nah, sikitlah kena pandai bahasa Inggeris. Tidak mempunyai rekod jenayah serta memenuhi syarat tambahan yang ditetapkan oleh majikan bagi setiap jawat tegak apa. Apa dia panggil? Maimi perawat cajakam. Dan juga kena sombat lain-lain tu duduk di berisak dia letaklah setiap tamneng tu. Gitu pihak kerajaan peminat turut menegaskan bahawa proses permohonan ni ataupun kan semak ni kerang ni adalah secara percuma free, maimi kha cai cai. Dan juga meningkatkan orang ramai supaya tidak mempercayai individu atau pihak yang mendakwa boleh membantu mendapatkan pekerjaan di luar negara dengan mengenakan bayaran. Apa dia panggil? Nak we peringatkan kepada kita lah. Kalau kita duk tengok, kita kena tengok molek lah lebih bagi ha-ha cari kerja ni. Lebih bagi kerja di luar negara. Kena tengok molek lah nama kena tipu dah. Tapi habu ajak hari ni tu. Boleh percaya sebagai berita yang benar. Sebabnya mari daripada pihak Raja Air sendiri. Gitulah kalau siapa-siapa soncai ataupun berasa nak pergi kerja luar negara sekali weh nak pergi duduk Singapura. Peminat kita boleh tengok di page Facebook namanya Rengan Thai Pai Tang Pratet Doi Ratchat Song. Ataupun di website melalui web doi.go.th/oversea. Dan juga ataupun kita hubungi di Cat Hangan. Kita duduk wilayah Petani Menara, kita pergi hubung di Cat Hangan ataupun Saiduan Hok Krom Cat Hangan 1500-2. Gitulah untuk berita maklumat sampai kepada peminat kita petaning dalam ruang pedoman hidup. Untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika, lepas tu kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir dalam ruang pedoman hidup.

Kita peminat untuk sekarang ni dia pukul 4:53 sebagai pusingan yang terakhir dalam ruang yang pedoman hidup untuk pertanding dah. Abu sendiri pun minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duk didengar di pada ruangnya. Selamat petang dari masa ni, masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sang radio Sawatah Jala bahasa Melayu tepat teh 24 je. Dan di masa berehat hak peminat semua dah di masa lo ni sudah kija pun ataupun duk bawa mutu di masa lo ni duk jual di pada dalam nak masa ni boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa 24 je di pada gelombang FM 95 dah nak jumpa dengan dice-dice duk tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa dah. Tetapi pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan saya dulu adik Dina dah, Dina Fairai je lah di pada setiap hari setiap petang pada orangnya selamat petang di pada gelombang FM 95 MHz Sawatah Jala dah. Alhamdulillah di masa lo ni dah dengar khabar berita wi kepada adik kakak kita boleh dapat dengar khabar berita dengar khabar berita yang dipek dah wi kepada adik kakak kita di masa lo ni ratik dah. Peminat duk dengar di tempat tema no ratik suara cirak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita ataupun nak dengar lagu pun boleh juga dah di masa lo ni nombor tu lo 073-203-583 daripada hari ini saya nak jemput jauh gapo tu dari kita mai hubungi yang kedua daripada orangnya selamat petang.
1: No, Cheryl Syazwani selesa berduit dengan Azam Syam. Dia pun nak ambil partner duit aku. Apa benda lah, banyak lagi ada perempuan lain kau boleh ambil. Ini kau nak juga Cheryl. Tak apa, tak apa. Ingat dia seorang, aku boleh nyanyi dengan dia. Tak apa. Shima, Shima merajuk dengan aku. Ah, Shima boleh, Shima boleh. Kali ni lah aku nak pujuk balik dia. Hello Shima, ah Shima jangan cakap apa-apa. Bila I play lagu, Shima nyanyi terus, okey? Okey, kita start sekarang.

0: Hei. Yadap kau, kan?
1: Eh, tadi potong besar. Ini anak King Kong belakang aku ni.
0: King Kong, King Kong. Hormat sikit aku ni. Lepas tadi aku diam kan je.
1: Alah, kau ni bagilah anak muda bercinta. Kau tu dah tua. Pergilah dengan hidup kau. Anak muda memang bercinta macam ni.
0: Memanglah. Yang muda tu patut hormat yang tua. Jangan buat macam ni.
1: Alah, halal lah. Kau abang aku. Aku adik kau. Bagilah Chan. Apalah kau ni.
0: Asyik mengalah je.
1: Eh. Hima kau lagi lah.
0: Ah, sudah.
1: Dia nak nyanyi lagi ni. Lagi.
0: Eh, bangun. Apa benda lah. Nak nyanyi, nak pilih feeling.
1: Lembut gak badan dia. Macam patung.

Ya, terima kasih kepada peminat semua. Hodok didengar daripada orang yang selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya minta maaf di orang yang negatif. Lepas tu kelihatan main jumpa pula pada hari esok masa tulah dari pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sarta Jala. Bahasa mulai tepat teh 24 jam. Masa ni saya adik Dina Fahira Jelek minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan berita polisi kerajaan. Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. Gue segas kayak ini tuh. Sadaqallahul Azim. Ini ayat, tiga ayat daripada surah Ali Imran, dari ayat yang ke-15 hingga kepada ayat yang ke-17. Dalam ayat ini Allah memberi berita gembira kepada orang-orang yang telah beriman, semoga-moga termasuk kita orang yang beriman di dalam tarhib ini ayat. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Allah? Ini ucapan berbentuk istifham. A tu dia panggil hamzah istifham. Tapi istifham di sini asal mana istifham tu ialah semata-mata talabul fahmi. Semata-mata menuntut akan mengerti ataupun dengan kata lain menuntut tahu. Jadi artinya bila istifham asal arti menanya, tujuan tanyanya nak tahu barang hak sebelum kita tahu. Itu dah mana menanya. Jadi kita sudah yakin bahawa Allah itu mengetahui segala-galanya. Dan Allah itu tahunya itu sedia. Sama ada tahu secara kulli dan juga secara juz'i. Allah tahu satu persatu. Tidak tersembunyi atanya oleh sewaktu pun. Sama ada perkara wajibat, mustahilat dan perkara jaizat. Itu dalam ilmu akidah kita. Tiba-tiba di sini Allah kata, "Qul," kata ulimu, "ya Muhammad," tujuh khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulimu, apa nak kata? "A'unabbi'ukum bi khairin min zalikum." Di sini dari segi ilmu qiraat kebanyakannya baca dengan nyata dua hamzah, apalagi qiraat kita a u, dia panggil baca dengan tahqiqil hamzatain, dengan nyata bukti nyata dua hamzah a u nabbiukum. Begitulah bila bertemu dua hamzah. Kemudian ada setengah bacaan, di antaranya Nafi' dan Ibnu Katsir dan juga Abu Amrin, mereka baca dengan apa dipanggil? Tashil. Tashil hamzah yang kedua. Itu bunyinya au nabbi'ukum. Bukan au, au nabbi'ukum. Itu lurah tashil, makna sama. Artinya, adakah aku hendak khabarkan
Yani katakan ulimu ya Muhammad bagi umatmu, bukan khusus kaummu saja, semualah. Kamu kata a'unabbi'ukum bi khairin, adakah aku hendak khabarkan, yani sungguh aku hendak beritahu akan kamu. Tu makna gitu. Sebab tu orang mengaji kaedah hamzah istifham. Istifham apa? Istifham dia ada terkadang nak tanya betul, terkadang rupa tanya maknanya ingkar. Adakah maknanya tidak? Adapun di sini dia panggil istifham takriri. Rupa tanya tapi maknanya suruh mengaku. Bahkan yang dikandalkan di sini ulama kata litahqiq wa tasbih. Lalu tu kita ambil maksud, adakah aku hendak khabar, yani sungguh. Nah, gitu-gitu. Sungguh aku hendak beritahu akan kamu. Dia panggil istifham litakrir, tapi dengan maknanya at-tahqiq. Sungguh aku hendak beritahu akan kamu. Apa yang aku nak beritahu kamu? Bi khairin, dengan yang terlebih baik. Min zalikum, daripada yang demikian itu. Demikian itu apa? Demikian itu segala keinginan syahwah. Itu hak telah sebut di ayat di atas. Bukan ayat atas zuyyina lillazin dulu ya. Nah, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah menjadikan bagi kita manusia ini kasih, cinta, suka akan segala keinginan. Keinginan dari segi hubung pasangan laki puan, keinginan dari segi apa dia, anak, dan juga harta daripada emas perak, kenderaan yang elok, dan juga binatang peliharaan, dan juga perhomaan tanaman kebun-kebun. Itu perhiasan di dalam dunia. Lepas tu bila dia cerita hak tu, mari ayat ni mengkata Muhammad kepada kaummu, bahkan kepada umatmu, mengkata maka asalnya, yakni sungguh aku nak bagi, nak beritahu kamu dengan perkara yang lebih baik lagi daripada segala keinginan tersebut. Nak raya hal lebih baik lagi. Dia tanya, adakah salah, adakah mau? Mau tak mau pun mesti mengaku, ya mau. Sungguh aku nak bagi tahu kamu bagi hak lebih baik daripada segala keinginan itu lagi. Salah tanya, gapo dia? Bahasa nak tahu dah lah. Lalu menyatakan, lillah.

فيها إلى ini khait aku nak beritahu kamu hak tadi tu keinginan, tak kala kamu punya nafsu punyalah keinginan. Maka berapa bagai dia sebut keinginan tadi, maka di sini aku nak beritahu kamu dengan perkara yang lebih baik lagi daripada segala keinginan syahwat itu. Apa? Lillazina taqaw 'inda rabbihim, bagi segala mereka yang takut mereka itu. Takut akan siapa? Tafsir mafu'ul, takut akan Allah. Ada tafsirlah tu. Kalau Arab ke, lillazina taqaw ayillaha. Setengah tafsir ayisyirka. Apa makna takutkan Allah? Ha, tafsir takut dulu. Dia panggil taswir. Kalau dia mengaji kaedah, dia panggil bolit taswir ataupun lit tafsir. Apa makna takutkan Allah? Dengan mengikut. Ada. Dengan bahawa mengikut akan suruh dan tegahnya Allah. Tu makna takut. Maka bagi orang yang takut dengan makna mengikut suruh dan tegah, maka suruh tu ya banyak bahasa pula. Suruh kaitan dengan pegangan. Ha, tu masuk usuluddin tu, iman tu. Suruh bersakut dengan syariat. Ha, tu fiqah tu. Kerja apa yang halal, apa yang haram. Bekecek apa yang halal, apa yang haram. Tikah laku, tangan jepuk capai apa yang halal, apa yang haram. Itu syariat cara kata. Bak berumah tangga, cara kedudukan. Itu syariat cara. Masalah, taqaw lakulah. Itu sahabat taqwa kita bagi kepada tiga. Taqwa sebagai asas iman. Itu lah usuluddin bicara saat kaitan dengan pegangan. Ha, lepas tu binaan di atas tu, ha, tu kata iman, taqwa, iman tu, itu asah. Tapak dalam tanah ni, kita nak buat bangunan ni kan, kita buat tapak dulu dalam tanah tu. Nah, hak tu asas iman. Ha, lepas tu naik bangunan begini. Ha, naik bangunan ni, dia naik gila tu, berapa lapis naik gila. Ha, ni orang panggil Islam. Tu syariat. Hak tu lah kena apa yang disuruh, apa yang dilarang. Siap gerak geri kita tak lepas pada yang disuruh, yang dilarang. Paling tidak hak tengah, tidak disuruh, tidak dilarang, panggil mubah. Buat pun tak salah, berdosa dak, pahala pun dak. Kalau tak buat pun berdosa dak, pahala dak, panggil mubah. Nah, yang dibiarkan boleh. Tak sunyi pada tu. Lepas tu naik tekak selaginya apa? Taqwa hati. Yang panggil apa tu? Ihsan. Nah, hak kita buat dah, boleh buat dah zuhir syariat. Kalau kata kita semaya puasa, zuhir syariat kita tunai bagi wajib. Kita boleh patah larangnya apa? Arak, judi, kita patah. Tapi tepat tak lepas lagi hati letak kerana apa? Semaya syariat zuhir cukup dah. Dari segi bacaan, kalau bentar dengan orang pandai dengar, pandai segi dua-dua aja, pandai terjuit saja. Pandai terjuit saja tak sah macam ke. Tak senang dengan supa dengan dia ke. Jaga, dia kena pandai segi pekoh je betul. Ni. Maka bila betul segi bacaan, sah di si fuqaha. Rokok, sujud, cukup syarat, molat dengan tamak ninah, zuhir syariat, sah. Lepas tutup teh. Arti kalau yang berkuasa tak boleh nak paksa suruh dia buat semula, tak boleh sebab dia buat, sah dah. Tetapi hati tak siapa tahu kerana siapa dia buat tu, kerana apa dia buat tu. Kalau dia tu kerana Allah, walaupun tak di kerana pahala, kerana takut ke azab Allah, namanya dia tu ikhlas hingga mertabak-mertabak pula. Tu hak bahagia taqwa batin. Hak tu tersawah bicara tu. Bukan semata-mata buat syariah zuhir jadi semua. Tidak. Kita beri bantuan, kita buat kebajikan dengan harta.
belanja harta, berica, buat borang, tambun panggil. Tapi hati kena apa? Hak tu Tuhan tahu tempat nilai di situ. Ha, dia panggil takwa hati. Tu dah lihat tersawah bercara. Nah, apa kita patah lari? Tak berjudi, tak apa, tak apa. Kerana apa tu? Boleh tak tu? Kerana ini larangnya Allah. Ha, itu habuah. Kalau buat tak-tak kena habis barang. Ya, nah, tak ada berjudi. Habis. Nah, habis barang. Ha, dah habis tu ke? Nak pergi ke mana nak ambil pula dah lah. Ha, ambil dah lah. Betul ke? Ha, dia panggil tinggal berkira kerana Allah. Nah, kerana kalah. Kerana kalah lah. Kerana kalah. Ataupun kerana putus barang. Tu. Ah, ha, betul kerana ni payah sekali manusia tengok tak nampak lah Tuhan tak wikasyah ke dia. Ha, tapi Tuhan situ tempat dia kira. Ha, sebab tu kita belum tentu letak di kerana ni paling payah sekali. Baiklah, maka kita tak sunyi daripada tiga-tiga itu. Iman, Islam, Ihsan. Ha, bila nyari ilmu, ilmu usuluddin, ilmu aqaid, akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ha, kita klik daripada kata, nah, ha, iman, Islam, Ihsan. Ha, baik, itu masuk dalam kata allazina taqaw. Nah, bunyi panak tapi berhuraiannya banyak pula tu. Nah, sebab dia kata di sini, apakah khairin min zalik? Ya, aku nak bagi tahu kamu ni dengan perkara yang lebih baik lagi daripada itu. Baik lagi daripada segala keinginan sawah itu. Apa dia? Lillazina taqaw. Kalau dia mengaji kaedah agak, dia panggil lillazin ta'aluk mahzuh khabaru muqaddam. Jannatun tajri, itu mubtada muakhar. Lepas tu bina atas i'rab gini, wakah pun boleh tawakah di sini. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Istibham sekat tu. Apa tu? Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri, hingga seterus. Tapi ada juga wajah, satu wajah lillazin sakuk lagi bagi kata a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazin. Ada kata habis ke lillazina taqaw 'inda rabbihim, kata setengah wakah di situ tam. Ha, hanya reti maknalah tu. Nah, qul

bihim. Waktu makan orang sikit. Ha, berhenti situ. Bila berhenti, tak payah undur lah. Ya habis kalian situ. A'unabi'ukum sapa sekarang darabihim. Habis situ. Lepas tu semula. Jannatun tajri. Ha, jadi ngaji kata, Iraq khobar mubtada mahzub. Nah, tu orang Iraq dia tak sebab tu orang pandang kena dia baca ayat tu lah dia hundur klik. Dia hundur dia baca cara lain sikit. Wakas sini. Ada setengah wakas sini hundur klik. Ada setengah wakas sini tak hundur terus lalu. Dia reti. Dia tahu Iraq ayat. Kita turut tu urus dah tu. Tak berhenti situ. Ha berhenti. Tu orang kata jangan berhenti situ. Nah, habis nafas tu urus. Habis nafas hundur klik. Misalnya lah. Contoh. Kalau kita nak berlaku tahu wajah dia pertama. Mana kalam wajah saat ni. Kita nak berlaku tahu wajah dia pertama dulu. Kalau kita kata, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim. Tak. Ha, kita nak berlaku tahu wajah kata, khabam kata, hunuk lik. Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun hingga seterus. Tapi kalau kita nak berlaku tahu wajah, kalam habis di sini, tak payah hundur balik. Qul a'unabbi'ukum.

hitam. Cukup. Nah, semula jannatu tajri ilah. Ah, kan? Sudah. Klik pada artinya, bagi segala mereka yang takut, mereka itu takut akan siapa? Zabal ayat lillazina taqaw, dia panggil hazah mafu'u. Takut-takut akan Allah. Nah, dia tafsir tu. Taswir pula, apa makna takut akan Allah? Dengan dipanggil taswir. Dengan bahawa mengikut akan suruh dan tegahnya. Ha, penuhnya gitulah. Tapi dia panggil jumlah cara ambil mudah. Nabi jadikan kaedah mengikut akan suruh dan tegahnya nya Allah. Tu makna takut. Gak suruh tu sakut dengan batin hati. Suruh kita pergi macam mana? Ha. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata? Fa'lam kelimah apa? Kelimah amat. Menunjuk tak suruh, perintah jadi wajib. Fa'lam, apa makna fa'lam? I'rif, kenal olehmu akan bahawasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Suruh kenal dia. Ada hati hak wajib tu, intikak kita tu. Dia tak kenal situ, buat hak lain jadi rupa zuhir saja. Ha, tu kata Usuluddin tu. Tu masalah suruh. Ha, lepas tu hak ibadah. Aqimus salah. Mendirikan muakkad salah. Ha, tu suruh salah. Ha, tu syariat tu. Nah, wa atuz zakah. Ada kata. Nah, tu hak syariat. Masalah ittaqau semua tu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ha, tidak disuruh mereka beribadat mereka ikhlas, betul-betul bersih kerana Allah, jangan kerana lain. Ha, itu tiga-tiga kita yang kena duduk bicara. Ha, itu tak boleh tinggallah usuluddin, fiqah, tasawuf. Nah, baik, semuanya itu di bawah naungan Quran dan hadis. Apa itu? Inda rabbihim disi. Pada sisi Tuhan mereka itu, Allah Ta'ala sedia apa di sisi? Di sisi Tuhan, Tuhan sedia apa? Jannatun biber apa syurga. Bukan satu. Biber apa syurga. Syurga yang tajri, yang mengalir. Mintah tiha, dari bawahnya, bawah syurga. Ada setengah tafsir lagi, dari bawah pokok-pokok kayu syurga, di bawah mahligai-mahligai dalam syurga. Kita tengok rumah dia kaya-kaya kan, dia buat rumah, dia buat air di bawah. Nah, duduk lari tengok lepas ikan situ. Nah, rumah dia kaya. Itu dia, rumah dia, dia buat rumah atas air. Alik bawah air, tu berlari. Kadang-kadang sengaja buat gitu. Melepas ikan, lepasnya permata dalia juga. Suka kan? Maka saya sebut. Syurga yang mengalir dari bawahnya, bawah mahligai, bawah pokok-pokok. Apa dia? Oleh biber apa air sungai. Bila sebut beberapa air sungai, dia lain sebut pula. Sungai air tawar. Sungai arak. Sungai madu. Sungai apa ni, saya madu tu sini panggil. Nah, tu dia. Sungai apa lagi? Laban, susu. Ada tak ada ni? Sungai arak. Oh, tak ada. Nah, siapa jadi sungai arak. Ha, tapi kelimah je lah arak tu lama gitu. Paham main pair pun ni. Nah, mana syurga tak ada koyan dah. Tuhan ayat jalan. La yusada'una anmu la yunzipu kan. Tak ada bukit basah pening basah pada. Cuma kelimah sungai arak. Ha, sebab itu bagi orang nak mendapat rasa minuman arak di akhirat, patahlah arak di sini. Nah. Itu. Ha, ni sebut sini. Anhat jamuk ke tu. Biber apa sungai, bukan satu sungai. Ha, sahabat tidak lain sebut tadi, sungai daripada air tawar, sungai daripada madu, kita panggil menisai madu, sungai daripada madu, sungai daripada arak, sungai daripada laban susu. Ha, nah, ini Allah sebut, Allah menyatakan
Jadi kalau kita kira di segi akal, masuk akal ke tak? Masuk tak akal? Akal bodoh. Tak masuk lah. Cepik ni tak masuk lah. Tak telus. Sedangkan akal ni luah. Barang mustahil lagi yang masuk akal. Tengok duk perdu. Kalau Tuhan dua. Ha, tak dua Tuhan mustahil kata. Mustahil apa tu? Mustahil akli. Tapi dalam tersahur dia mari. Cuma kita tak terima. Tersahur bukan?

Wah wakil. Dia panggil nafsul amri. Hak tu. Ha, mawjud khariji. Dia panggil mawjud pada khari. Ada ke tak? Tak ada. Periksa-periksa tak ada. Tapi mungkin ke mustahil pada akal. Mungkin pada adat mustahil. Ha, kalau kira mustahil betul. Mustahil betul. Mustahil akal yang zati. Akal masuk juga. Kalau Tuhan dua. Ha, dua Tuhan ni mustahil adat ke mustahil akal? Ha, mustahil akal. Barang yang tak diterima pada akal sungguh sama sekali. Tapi akal tersahu. Sebab Allah Ta'ala buat sendiri. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Fardu tekedi kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Pada menyatakan jaga langit bumi. Usak habis langit bumi. Pani dok walak-walak ini menandakan Tuhan esok. Kalau ada Tuhan lain, ha, Tuhan lain takkan mustahil. Kalau ada, boleh tak gede. Tuhan sendiri wak tak gede. Kita apa tu? Kalau Tuhan dua, ha, fikir. Kalau Tuhan terlemah, ha, fikir. Tak terlemah Tuhan itu mustahil. Tapi boleh kalau kan? Ha, kalau Tuhan lemah, nak tak kuasa nak buat sesuatu. Bila tak kuasa buat sesuatu, sesuatu tak boleh ada. Sebab tak terima ada sendiri. Ha, dia panggil akal ni luah. Ha, tapi kita bukan pegang. Kalau kita pegang, Tuhan Maha Esa. Berbila mustahil. Tuhan Maha Kuasa. Lemah Tuhan mustahil. Tapi kalau. Kalau. Boleh kalau. Ha, ni nanya tak akal ni luah. Bahawa dia kata tak masuk akal. Akal tak ada begitu. Akalnya luah lah. Ha, sahabat tu cara mikir dia kena ada keadaan dia tu. Ha, ni ilmu usul dia cara mikir. Nah, bila ilmu tasawuf dan makrifat, hatu-hat zauki tu hawi rasa suku tu. Nah, rasa tu hai dekat dengan kita. Rasa tu hai hadir di si kita. Lalu rasa malu kita. Supaya kita pergi ke mana-mana sore diri kita. Tapi kita nak buat barang-barang salah. Tak berani nak buat. Bahasa takut tahu ayahku tahu. Duduk terkedir takut ayahku tahu. Alah kita duduk jauh berat. Duduk terkedir mari. Ah, tak boleh nak buat takut ayahku tahu. Lepas tu sama makhluk tu. Jadi berasa malu, berasa takut. Terkedir walau ayah duduk jauh. Takut dia tahu. Kita tak berani buat dah. Apa kata Allah tahu. Nah, tapi dah kita tak terasa. Kita berasa dah. Tak rasa kata Tuhan tahu. Tak terasa kata Tuhan dekat. Itu bak rasa tapi bak iktikak Tuhan tahu dah. Iya tu bak iktikak. Paham malak. Dia berkeliru itu. Nah, nah dia paham makan zauk. Mendali ilmu tasawuf bicara. Hmm. Sungai. Ha, sebut kata sungai juga. Gerti lagu mana. Hak kita dah gerti dah tengok tah dunia. Ha tu melorong tebing gitu dah tu sungai. Kalau bahasa tak ada tebing sut terik panggil apa itu? Laut pula dah. Ha tu. Cuma sungai tu gap reti kelimah situ yalah sudah. Ha tu dia. Buah kayu lagi lah sebut buah kayu. Hang tu gambar ni ni buah topah. Kena topah ni. Nah itu. Kan? Ha. Apa tu? Wakil tak kuasa kita nak itu. Hmm. Baik, tapi orang panggil soharuh pada akal. Biarlah calon cerita, wajib sungguh gitu. Nah, iaitu biber apa sungai. Kata pula, dia begini juga, mewah setara mana pun. Tapi kalau kena beralih, tak tak? Rumah molek, rumah besar, mewah. Datuk-datuk surat siapa, mu kena beralih minggu depan. Lagu mana nak kata, weh. Habis tak sedap. Mung kena beralih minggu depan. Ha. Mung kena pungah rumah siap gitu. Saya kata kan? Ha. Maka rakyat lagi. Bukan rakyat sekadar tu saja. Khalidina fiha Allah. Ini janji dari Allah. Walhal perkara mungkin, perkara harus dia nak merosak, nak membenasa pun. Tapi dia janji lagu ni. Ha. Ini yang pertilik pada janji. Wajib ia mengekalkan orang panggil wajib aridi. Nah. Tilik pada dia janji ni. Hal keadaan

marilah stesen radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kekalnya hal keadaan yang kekal sekalian padanya pada syurga, kekal nak tak ada masuk lagi. Hanya orang ulama kata dia panggil hal muqaddarah kalau mengaji nahwu. Nah, sebab kita ni sekarang kita berada sekarang ni tak ada masuk lagi anak kekal dah. Lalu ulama kata hal muqaddarah ai muqaddarin al-khulud fiha iza dakhuluha. Nah, dia panggil hal muqaddarah, hal keadaan kekal apabila masuk. Ini tak pernah masuk lagi. Boleh kata kekal dah. Boleh kata kekal dah apabila masuk. Apabila masuk. Perkara tu tu siap tentu janji gitu. Tapi boleh kerana wakilnya masa ayat turun, kita tak ada dari syurga lagi. Maka Tuhan kata dah, hal keadaan mereka itu kekal di dalam syurga, kekal yang tak ada masuk lagi. Ai muqaddarin al-khuluda iza dakhaluha. Orang ngaji nahu panggil hal muqaddarah. Itu atau kekal atas janji itu? Itu kata wajib aridi. Pada akal, jaid harus. Dia panggil jaid zati. Manakala tilik pada janji, dia panggil wajibun. Aklan aradiyan. Wajib akal aradi dia panggil. Lagi pula, bukan sekadar tu saja, wayak lagi. Tadi sungai. Lagi pula ada apa lagi? Wa azwajum mutahharah, dan biber apa isteri. Suami tak ada lah. Nyaya biber apa isteri. Pas suami tak ada ana. Tak ada apa. Tak apalah kalau hak mati ada suami, pa kalau hak mati masih bujang, jadi tak boleh panggil bujang. Mati masih dara, belum kahwin, ya ada suami. Ada suami. Nah itu kan. Itu kan. Sebab sorang-sorang lelaki berapa? Itu kan. Nah. Ada apa lah. Pentingnya beriman. Sedok khaya kau-kara lah. Itu kan. Itu. Cuma isteri perempuan saja kadang-kadang suami dia banyak. Tak ada niat kan. Ada pasal suami banyak. Nikah. Mati. Nikah lagi mati. Siapa 45 suami dah. Mati. Mari hak dia kena gerum. Tak saya takut mati hak aku pula. Ada orang lagu tu. Tak itu kan? Tak saya dengan dia tu. 5 dah tak lelaki mati. Lama dia kena aku. Baiklah. Jadi lepas tu bagaimana si isteri yang suami 5 tu? Kalau dia tak bersuami lagi. Suami mati. Dia tak suami dah. Tak saya dah suami. Orang lain pun tak si dia gerung takut mati tadi. Dia mati dengan keadaan janda lah dia tu. Bagaimana? Suami mana dia ni? Ada riwayat kata diserah pada dia pilih. Dia tahulah suami 5-5 hak mana dia terikat hati sekali ada kan? Dia kena hak dia pertama dulu. Dia teringat hak dia kedua dan sebagainya. Terserah pada dia pilih. Ada setengah riwayat kata hak akhir sekali. Dia mati apa nama suami akhir mana dengan itulah. Itu jika masa dia mati dalam keadaan janda. Ada pun kalau dia mati dalam keadaan suami mana yang mati dalam suami itu, suami itulah. Itulah. Itu bagi si perempuan. Bila sebut syurga, sebut selalu wa azwajum mutahharah, dan berapa isteri, isteri pula ya kai yang suci. Suci daripada haid. Tak ada kena dak panggil penama haid dia pengkotor najis pada syurga, tak ada dah najis-najis begitu. Suci daripada haid dan lainnya, lain pada haid. Gapo lagi? Bayan daripada yang diluwati. Luwati ni yang keji lah. Seperti apa? Ingoh, ailiyo. Pelak-pelak ah. Pelak. Hantar orang kafir tak nak terima tu. Pelak. Tapi kita pelak ni dua bahagi. Pelak tetapi benar. Ada pelak hak tak benar je dua kan. Ini pelak tapi benar. Dia puduh ke akal kita hanya harus. Tak ada punya alia. Kita tak ada ni, tak ada alia kerana lah. Sebab alia ni dikira keji, mustaqzar dia panggil. Bukan haji. Mustaqzar. Hak kita sendiri lagi, kita rasa keji. Duk dalam mulut, tak apa lagi dari terpuan. Poh tu baik. Boleh ambil kelih tak? Tak lagi, tak kisah dah. Kepacangan, kembar kita rasa tu menunjuk kata benda yang keji walaupun suci, tidak tidak najis. Di akhirat tak ada. Masya-Allah. Penatnya yang pengen kata pada akal fikirnya harus, tapi pelak luar biasa. Tu saja. Yang kata tak terima akal. Yang kata tak terima akal, tak terima akal kan belum harus. Berapa isteri yang suci daripada haid dan lainnya, lain daripada haid. Seperti apa dia tadi, ailiyo, aingo, dan apa lagi, geriak, gerahat, gerak tu panggil dahak. Tu semua tu panggil, maksud dalam kata yang diluwati panggil suci daripada itu. Waridwanum minallah, dan keredaan yang banyak. Yang ambil mana tu berkait yang banyak. Riti daripada nakirah li taksir. Wa apa dia? Waridwanun. Sebab harap kita bersih. Waridwanun kasirun. Tu ambil mana? Riti di tanwin dia panggil. Nakirah li taksir. Supaya hadis. Man yuridillahu bihi khairan. Ay khairan kasiran. Aziman. Siapa ya Allah Ta'ala kehendak nak beri apa dia kebaikan yang besar, yang banyak, Allah beri pekoh pada agama, beri reti halus pada agama. Sebab itu kalau kemai kasar-kasar tu ke dia pekoh-pekoh ni mana mengerti bagai yang halus, la'iyat. Saya panggil la'iyat. Melayu kita panggil apa? Hak dekat dengan siat la'iq. Kita panggil la'iq. Oi la'iq. Tengok orang buat gapo, cuba cermat je la'iq. Kalau hak kasar lagu nak berapa tu baik. Orang cermat je la'iq. Sambil dia panggil pukohak, pukohak, ulama' pukohak. Dia boleh istimbak hukum daripada ayat Quran hadis. Ayat banyak telah, tapi istimbak hukum tu baik. Setiap zaman siapa berjuta-juta hukum. Main mana Quran satu ya. Tu daripada pukohak tu. Bukan semata ulama tu umum lagi, fuqaha' ni khusus lagi. Sahabat itulah Nabi SAW suruh menyapa orang yang mendengar daripada dia. Suruh menyapa ke orang yang tak dengar. Orang semasa dia sahabat dengar, tengok dia. Dia ada tengok sekamu, dengar sekamu saja, mu kena menyapa. Karena boleh jadi orang yang kena menyapa lebih reti padamu. Tarubba muballarin awqah. Barangkali boleh jadi orang yang kena menyapa, dia tak dengar dengan aku, dia tak dengar aku. Tapi bila menyapa ke dia, dia boleh waktu baik masalahnya. Kita nak banding dia lagi. Supaya kita tua punya kebun. Kaya kita ada segi punya kebun. Getah kebun kita banyak. Kebun durian, kebun buah macam-macam. Macam-macam benar semua. Tapi yang memproses ke buah bukan kita. Kita jual batang getah demo, demo proses batang getah so tu boleh buat apa kau. Ni sana. Debu dia apa boleh buat juga. Hak dia mesin tahi tu, tahi gaji tu boleh buat jadi kepedah semua. Kita punya kebun apa? Kebun kayu jati. Punya kebun je kita banyak dah. Nak kayu jati main kebun kita. Tapi orang beli ambil kayu jati boleh buat apa? Daun jadi rega, akar jadi rega. Tak tahu ada proses. Ini pun sebetulnya fuqaha daripada ayat so dia boleh ambil. Tu be hukum tu. Maka masuk dengan hadis kata siapa Allah Ta'ala kehendak beri kebajikan besar banyak, yufaqihu. Allah Ta'ala menjadikan dia faqih, pintar, pahai, halus, la'ik, cermat dalam mengambil kehukum. Tu. Tapi bila mereka tu ijmak pop, kemah lalu. Nah, bila mereka khilaf, lega lagi kita. Itu dia. Klik ke sini. Apalagi waridwanun ay kathirun. Sebab dia kata dan keredaan yang banyak. Keredaan daripada Allah. Anak-anak ni. Yang kita tak ada niat ni kalau kita buat gapo-gapo, kita usaha nak we orang tu setuju ke? Bila orang setuju, orang sokong. Terkadang orang buat rupa je sokong kerana benda. Ada benda dia sokong, tak ada benda tak sokong. Kadang-kadang buat-buat sokong. Tapi hati tak pun. Ini kerana manusia dia lagu tu. Tapi yang penting nak reda siapa. Itu nak kereda dari Allah. Biar manusia tak reda pun. Kan? Tengok supaya Nabi-Nabi bila dia berdakwah. Ada setengah orang tak berimeh. Dia putih kapung tak berimeh sore. Hatta dia menyakiti ke dia. Macam-macam. Tak apa asal Allah reda. Tugas dia tak Allah reda. Allah suruh dia buat gitu. Dia pun menyapa. Demo tak terima. Haremu tak ada nak pada kereda. Kalau demo reda, baik bagi demo. Demo tak reda, tak baik bagi demo. Tapi kerja dia kereda Allah. Ini apa ya ni? Kaya kita ni cari nak reda manusia. Buat apa nak kena mak we orang. Tu nak bilang ni zalim. Tu kena main bahati tu. Nah, naknya waridwanum minallah. Keredaan daripada Allah. Maka ini lebih daripada nikmat syurga lagi keredaan. Reda daripada Allah. Itu Allah Ta'ala sedia bagi siapa? Lillazina taqaw inda rabbihim. Itu sikit tu. Inilah berita hak gembira, hak lebih pada keinginan tadi lagi. Cuma di dunia ni, tak kala Allah menjadikan kita ada nafsu. Nafsu sifat dia pasti ingin. Ingin itu, ingin ini. Tak apa, ni keinginan. Dalam ni keinginanmu. Boleh. Tapi nak ambil pun, jadi semata turut hawa nafsu. Kena tengok pada syariah. Tutupik syariah. Ada hara, ada halal kan? Perempuan, lelaki, pasangnya ada keinginan. Pasal nak guna keinginan itulah. Syarak aja lagu mana. Syarak aja lagu mana. Nah, itu dia. Nak kena nikah kahwin dengan apa. Itu. Itu syariah cara situ. Wallahu basirun bil ibad. Ini apa yang ayat ni mengerikan dan juga ayat ni menggemarkan. Mengaji kata pada ayat ni ada wa'dun, ada wa'i, ada targhib, ada tarhib. Sebab Allah kata mana? Dan Allah Ta'ala itu basirun, Tuhan yang amat melihat. Ini kan ni? Ijmuk sekalian orang mukmin muslimin, Allah maha melihat, Tuhan yang amat melihat. Nah, hingga khilaf dengan mu'tazilah, Allah melihat dengan zat. Jadi situ kita dah bi basarihi, dengan basarnya. Tak pun segitu. Jadi Tuhan yang amat melihat, melihat bil ibad, dengan segala hamba. Allah sangat melihat. Bila sangat melihat, kalau hamba tu buat baik, tak sabar-sabar dia akan balas baik. Kalau hamba tu buat jahat dengan dia, kena takut. Dia melihat. Tak sedok doa. Ni apa ayat ada padanya mengeri. Bahasa mengeri, bahasa kapur, kita panggil takut, mengeri. Dengar ayat lagu ni mengeri. Tak sedok tunjuk betul. Tak sedok upah hari berapa sokong kita. Dapat dia tak betul ke? Allah tahu. Bergurau atas dunia, bergurau pasal tu pasalnya menelak kita. Allah tahu siapa betul. Ini ayat ni mengeri ni. Kalau balik orang yang baik, sungguh belah lah orang nak maki, celah, nak kata huduh. Sahabat saya Allah tahu. Ini ni yang panggil ayat banaknya, panggil ayat terhib-terhib. Ada padanya wa'dun wa wa'idun. Jadi menyenangkan hati. Saya kata, orang suruh sobat tu, aku dak, orang dak kata kat aku tu, aku dak wallah. Entah sahabat saya tu, saya tahu. Kalau mu dak sungguh, mu benar sungguh tu, saya tahu. Aku sakit ti, sobat. Ini uji ya. Mudah-mudahan Tuhan menekatkan apa dia balas bagi kita. Kerana akak nak naik sok dengan kenan tu tak erak. Sok jatuh dah kita. Tapi Tuhan nak we kenan cuai. We kena uji ya, susah hati kita sabar menekat naik ngah tu. Nampak tak? Berapa banyak budak mengaji benak, sok naik pun tu lah. Yang naik dengan apa, sok benak. Yang naik dengan kanan cuai banyak tu. Yang ngaji tak utuh. Pia benak. Tapi...
2: Awas Hanyalah Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangnya Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangnya Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangnya Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik-kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangnya Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa

Berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu sapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu, untuk kita tu sapa dengan selamat, kelih dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua, untuk ruangnya selatan aman damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sawasa Nyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ibu bapa muslimin muslimat mukminin mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita puji dan sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kepada kita, nikmat yang besar sekali ibu bapa, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita seharusnya mengucap alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah bagi nikmat kepada kita iman dan Islam, dan dengan kedua-dua nikmat Islam, iman dan Islam itu ibu bapa, sebagai sebesar-besar nikmat, dan memadailah pada diri kita ni ibu bapa, bila kita ada iman dan Islam, cukuplah. Bila kita ada iman dan ada Islam, kita akan dapat jaminan dan selamat dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan ruangi hidup dalam iman kita dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala, kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz, setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa, tunggu-tunggu masa nak tidur, sedia-sedia duk berehat, saya Cak Sufian Datu selaku juruheboh untuk mari kongsi sama dengan adik kakak ibu bapa. Alhamdulillah, tajuk maudhu' yang kita nak bercara pada malam ni ialah marilah sama-sama kita hindarilah dari jalan kemusnahan. Kita bakal jauh daripada jalan yang nak memusnahkan kita ibu bapa. Itu dia. Jalan untuk nak memusnahkan dah kita ibu bapa. Nampak jalan hana jadi punuh. Nampak jalan hana jadi tak molek. Nampak jalan hak tak jadi bahagia. Nah, kita kena jauh ibu bapa dah.
Hadir kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena banyak dah takut dah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dah sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Karena takwa ni ibu bapa, dia panggil dah, dia panggil modal dah untuk dah kita nak bawa kelik dah di akhirat esok. Dah modal untuk kita nak bawa kelik di akhirat esok dah ialah takwa ni ibu bapa. Kalau gitu kita kena banyak berbekal dengan takwa, oleh kerana takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khayraza ditakwa wattakuni ya ulil albab. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dunia yang kita hidup ni ada banyak perkara, ada banyak jenis, ada banyak jalan untuk nak menghasilkan rezeki ataupun duit pitih. Banyak ibu bapa dah, dan berbagai-bagai corak usaha dah. Jadi kalau kita tengok dalam dunia ni, dah demo hok-hok nak dapat duit tu lah, dia usaha macam-macam dah. Jalan dia usaha tu dah macam-macam lah. Tu dia. Jalan yang dia usaha tu dah berbagai-bagai macam-macam. Nah, begitu juga dengan jalan hidup kita. Nah, gaya hidup kita, pacing hidup kita pun ada banyak cara juga. Cara hidup kita pun dia ada banyak cara. Nah, Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan kita supaya kita memilih jalan yang hujungnya selamat. Jalan hidup kita ni ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk jalan. Nah, dia tunjuk jalan dan supaya kita memilih jalan yang hujung dapat selamat. Hujungnya dapat selamat. Nabi pun pesan, Nabi pun royak kata, wahai umatku, kalau kamu nak berjaya, kalau kamu nak selamat, mukna gi dengan jalan ni. Tuhan pun royak dalam Quran, wahai hamba ku. Nah, kalau mu nak selamat, mu nak berjaya, mu pergi dengan jalan ni. Tu juga ibu bapa dah. Dan juga Allah melarangkan kita memilih jalan hidup dan hujung jatuhnya musnah dan binasa. Begitu juga Tuhan pun larang kita. Dah. Larang kita tu saat ni, kalaulah kita tu saat ni nak hidup, nak membawa diri kita musnah dan diri kita binasa, tu halal. Tu dia, tu halal. Nah, wapo tu? Tu halal di situ supaya nak we hidup kita tu saat ni jadi selamat. Agar hidup kita jadi selamat setiap masa. Tu dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wala tulku bi aidikum ila tahlukah.
surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulku, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu, bi aidikum, diri kamu, ila tahlukah, ke dalam kebahayaan ataupun ke dalam kebinasaan. Tuhan lari kita dah supaya gapo? Supaya tak sewi kita tu saat ni capokkan diri kita masuk jalan yang binasa. Nah, tak sewi kita capokkan diri kita masuk jalan binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat yang kini. Artinya, wahai orang yang beriman, peleharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, Tuhan suruh kita jaga diri kita, diri anak kita, diri keluarga kita. Dan jaga, beringat daripada api neraka. Sebab apa ibu bapa? Yang bakarannya adalah manusia dan batu. Bakar neraka itu, beher neraka itu, upah neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Atau Tuhai goyak, Tuhai beringat kepada kita supaya kita jagakan diri kita, anak isteri kita, dah keluarga kita daripada api neraka, kerana bahan neraka, upah neraka, makanan neraka, manusia dan batu-batu. Nah, dikawalnya oleh malaikat yang bengis perkasa. Dah, neraka itu dijaga oleh malaikat yang baikkan, malaikat yang bengih, malaikat yang kuat. Nah, perkasa. Mereka tidak menderhaka Allah dalam apa yang ia menyuruh mereka. Jadi malaikat yang nak jaga neraka tu ibu bapa, dia tak deraka tu he. Itulah. La ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dah. Mereka tidak menderhaka Allah dalam apa yang ia menyuruh mereka, dan mereka akan menunai segala perintah yang disuruhnya. Apa perkara hak Tuhan suruh, apa perkara hak Tuhan goyak, dah mereka tu sentiasa. Dah sentiasa dah patuh. Sentiasa tunai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa hadainahun najdain, dan ayat yang 10 surah Al-Balad. Wa hadainahun najdain, dan kami menunjukkan dua jalan padanya. Jadi Tuhan tunjuk kita ni ibu bapa. Nah, dua jalan. Nak ayat tu Tuhan tunjuk pada kita ni dua jalan. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjuk dah dua jalan padanya. Itu dia. Dah. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita ni ibu bapa,
Kalau kita tanya lah, semua ni nak kepada seni belaka. Dan mahu menyenang. Dan semua kita mahu menyenang. Dan mahu senang. Dan selamat. Dan semua kita ni kalau tanya pakat nak seni dan pakat nak selamat. Tidak ada seorang pun yang mahu hidupnya jadi susah sangsara dan terlaknat. Tak ada. Nah. Manusia semua tu saat ni pakat hidup nak selamat belaku. Nak seni belaku. Itu dia. Nah. Cuma yang jadi masalahnya terkadang-kadang kita jadi gupuh-gapuh. Mahu nak sedap cepat-cepat dengan tidak berfikir panjang. Pada jadinya ibu bapa kita ni jadi gaduh. Nah, gaduh gapuh. Gaduh nak cepat. Itu dia. Dah gaduh nak cepat. Nah. Jadi, dah gupuh-gapuh lah. Itu dia gupuh-gapuh. Lepas tu, bila balas tu, tu saat ni ibu apa? Dah kita nak cepat, kita tak fikir panjang. Nah, kita tak ada fikir panjang dah. Dah dalam pekerjaan kita, kita tak fikir panjang. Itu dia. Dan juga kita tak fikir bila kita nak buat gapo tu saat ni, kita tak fikir hujung jatuh kita. Itu dia. Kita tak fikir kata kalau kita buat balah ni, hujung jatuh dia balah mana. Maknanya kita lah ni, orang panggil kita fikir pandok. Kita tak fikir panjang dulu. Sebab itulah kita dah suka dah buat benda-benda yang nak membawakan diri kita tu saat ni musnah. Itu dia. Nah. Jadi, nak rakyat kata, kita tak super dengan orang jamin dulu. Dah orang dulu-dulu ni, kalau dia nak buat gapo, dia fikir, dia tanya dulu bagaimana kau nasib dia. Ni dia. Dah. Ni dia. Dia tanya dulu. Dah orang zaman dulu ni, dia mikir dulu. Dia tak ada gupuh-gapuh. Tak sepengar kita kata, orang kita lah ni lah. Ni dia. Nah. Kalau dia buat muka ni, dan dia nak jadi muka ni. Ni dia. Nah. Kalau gitu, jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita tu ibu bapa, nah, adalah dua jalan. Wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan dah kepada hamba kami tu hai kata dua jalan. Itu dia. Iaitu jalan baik dan jalan yang tak baik. Pilihlah. Itu dia dah. Kalau gitu ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang baik, jalan yang molek, jalan yang comel ni ibu bapa, ialah jalan yang membawa kita masuk syurga. Itu dia. Jalan yang membawakan kita masuk syurga. Balas mana jalan yang nak bawa kita masuk syurga? Iaitu
kita kena cari jalan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah terutamanya dah kita semaya berapa. Dah semaya berjemaah di masjid ni. Allah comel sekali lah. Ha, itu dia. Itu satu jalan yang nak menyenangkan diri kita. Dan nak bawa diri kita tu ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pakat bentuk dah pemuda-pemuda masjid. Ha, tu dia baru hidup. Dah masjid kita dah hidup, dah kita bentukkan dengan bagaimana kita nak wujud ada pemuda masjid. Lepas tu kita bentuk pula nak buatlah mana nak wujud orang tua kita kasih kepada masjid. Ha, jadi masjid ni ibu bapa bukan orang tua, bukan orang muda, nak bukan orang kaya, bukan orang miskin. Hanya masjid ni ialah hak bagi orang Islam semua. Ha, itu dia. Oleh itu, nah kita jadilah masjid ni nah sebagai tempat yang kita tu saat ni nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat yang kita nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala nah iaitu masjid buapo. Paling waktu saya kata wahadainahun najdain, dan kami telah hidayah dan buka jalan dan kepada hamba kami ialah dua jalan, iaitu jalan yang baik, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu dia. Nah, satu lagi ibu bapa, kita kena jauh daripada jalan hak dah hak tu halalah. Ha, tu dia jalan hak tu halal. Nah, janganlah kita tu saat ni duk ikut-ikut. Ha, jangan kita duk ikut-ikut benar hak tu halal tu. Janganlah kita tu saat ni duk buat main-main, duk buat lengoh-lengoh. Ha, dia ada dua jalan ni lah ibu bapa. Nah, iaitu jalan baik dan jalan yang tak baik. Ha, ni dia. Nah, ada kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah kita sudah maklum dah bahawasanya untuk nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala ni ibu bapa. Nah, nak dapat redha Tuhan ni dengan kita mengerjakan amal baik, dengan kita mengerjakan amal soleh, amal yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh ni dah amal yang Nabi kita jamin dah, dan para-para sahabat dulu pun dah jamin kata kita kena buat amal baik dan amal soleh. Kerana amal baik amal soleh ni lah ibu bapa sebagai kita kata nak jadi bekalan kita. Nah, bekalan kita ibu bapa dah. Baik dek kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tu ambo dapat anjur oleh Oboto Menesta dan ayuk ya kita lah. Hari ini dia ada buat pesta haru suro. Dah dalam hadap haru suro tu dah dia jemput ambo pergi kecek dan lebih kurang. Kalau gitu dah munasabah dengan ma'al hijrah kita. Dah kita masih duduk dalam ma'al hijrah lagi.

Dah, maka dah kita ambil lah contoh dan tauladan dah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah banyak di antara hadis-hadis yang Nabi sebut dah tentang kita tu saat ni dah kena kasih saya di antara satu sama lain. Itu dia. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada diri dia. Itu dia dah. Ini dah kita tengok acara haru surah hari ini. Ibu bapa, alhamdulillah, adik kakak kita tu saat ini dah khususnya di Obota Benesta dah pakat dah bergading bahu, dah pakat bercapu tangi, dah demi untuk nak menyatukan ummah. Dia panggil wahdatul ummah, ibu bapa. Itu dia. Nah, kita ambil pengajaran daripada wak suruh ni, ibu bapa. Nah, satunya kita boleh dah hubung, dah silaturahim, dah sama-sama kita. Jadi kita boleh hubung dah silaturahim sama-sama kita. Itu di antara hikmat dah kita pakat buat bubur suruh. Itu dia. Dan juga behel nak we boleh jadi suruh ni, dia kena capur belakang, ibu bapa. Selain pada rebuh berah, kena bubuh lagi awah-awah kakah-kakah. Kena bubuh lagi lah lauk-lauk dan sebagainya supaya nak we suruh kita tu sedap. Anak ayat kata, dalam satu kampung ni dia ada berbagai-bagai macam lah. Berbagai-bagai macam dah suasana hidup manusia ni dia tak sama. Dah oleh itu dah dalam hal kita duduk dalam masyarakat ni, kita kena saling dah kenal-kenali, saling tolong-menolong, dah saling dah pakat bercaput tangan lah. Barulah hasil dah daripada dah hijrah. Itu dia. Dah kita dok kecek daripada akhir hujung ni, iaitu tentang dah hijrah. Itu dia ibu bapa dah. Itu dia. Nah, kerana kita nak hijrah gi kok tu kok ni wasa payah dah. Lalu tu kita hijrah lah perangai kelakuan kita. Dan we jadi perangai dan kelakuan yang telah ditunjuk dan diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah banyak di antara hadis-hadis yang Nabi sebut. Dah. Oleh itu dah adik kakak, ibu bapa, dah sedia perangai, sedia peruntun yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara nah hikmat-hikmat dah kita harus suruh, ibu bapa. Juga dah di antara hikmat-hikmat yang lain dah kita dapat. Nah, kita dapat tolong-menolong. Nah, kita dapat bantu-membantu dah di antara satu sama lain. Nah, kita dapat tolong-menolong, kita dapat bantu-membantu di antara satu sama lain. Itulah dan nak ayat kata hikmat dah daripada kita harus suruh. Nah, baik adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, kita tu saat ni nah, mailah

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang

0: Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru min dzikri hadzimil lazzat aw kama qala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq aw kama qala shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di pagi yang penuh dengan keberkatan, pagi yang penuh dengan rahmat Allah Ta'ala, pagi yang kita berhimpun di rumah Allah Ta'ala untuk belajar, untuk belajar, untuk tahu seko dua sebelum nak pejam mata orang nak usung di kubur. Maka pagi ni siapa pula ketika dan waktunya seminggu sekali kita berada beramai-ramai di sini, kaum ibu, kaum bapa. Maka pagi ni alhamdulillah ambo demo supalah. Jadi Tuhan masih taruh lagi umur kita. Tak ada sakit gapo lagi, duk segar lagi ni. Neh orang hak Tuhan tu ambil dah tu ambil gilah. Nawak geno nak kera tak leh dah. Orang usung di kubur dah. Demo sipai di kubur dah. Duk sore-sore lah dalam kubur. Kita ni dak lagi. Tetapi dak pun jangan duk ralik-ralik lah. Jangan duk ralik-ralik dengan dak ni. Jangan duk sedak hati. Kerana dia Tuhan nak ambil bukan hati lama dak. Hari tu lah pun jadi. Je tu lah pun jadi. Ha, sebab tu kita kena beringat lah. Dah, ibu-ibu, ayah-ayah kita yang ada di pagi ni ni. Ambo demo supalah dia Tuhan nak ambil. Hati kita kena gedebar seumur. Kena duk bimai-bimai seumur dengan kematian. Kerana dia Tuhan nak ambil, setah je, kaku jadi mayat selalu dah. Yang mana kita duk tengok hari-hari, hari-hari, hari-hari. Sebab tu Hasan Al-Basri duk pesan seumur-seumur dah. Ha, kerusakan hati seseorang ni ada 4-5 nekara. Hati jadi rusak. Gapo di antara nekara tu yang royak gapo? Tiap-tiap hari orang duk sipel, duk kambuh mayat. Tapi tuwe hok tengok tak ada mi'ik tiba daripada tu. Dia tengok orang mati tapi tak ada mi'ik tiba dah. Ha, tengok lepas-lepas ya. Dia mengata dia tu mati dah. Ha, dia tu mati dah. Kita tak ada berasa gena, tak ada mi'ik tiba dengan orang mati. Ha, ni Hasan Al-Basri dia kata, satu kerusakan hati seseorang juga. Tengok mayat orang duk kambuh nanak hari dan hari duk mati. Tapi tak ada iktibar dia kata. Wala ya'tabiruna dia kata. Tak ada ambil iktibar dah. Ha, sebab itulah kita di hari ini alhamdulillah. Di pagi ini masih lagi. Neh, muka-muka puak kita ni ceria belaka, manis belaka. Boleh kita mari mengaji seko dua. Amba pun duk boleh beroyak seko dua gitu lah. Pada puak kita ni. Sebelum nak mati nak ayak. Kacah, royak situ, royak sini, gi situ, gi sini. Ha, nak sapa ilmu Allah Ta'ala kepada puak kita semua. Ha, tu lebih kurang. Maka pagi ni nak royak gapo pada puak kita ni. Ha, nak royak biber apa perkara hak penting. Minggu telah lepas kemarin, kita royak gapo nama? Orang mukmin hak sebenar. Neh orang mukmin hak sebenar. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin hak sebenar Bila orang sebut nama Allah, dia ketar hati dia. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila orang baca Quran, dia dengar orang baca Quran, kau kejak imi dia. Imi dia kau basuh kemah, kau basuh kemah. Lagi pula wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal kepada Allah. Imi dia kuat. Tawakal. Tak ada serah ke orang lain dak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mung saja ya Allah aku sembah dan mung saja aku minta tolong. Sutuk suka aku mano aku minta tolong mung ya Allah. Aku serah ke mung belaka-laka ya Allah. Karena mung Tuhanku ya Allah. Aku tak sembah orang lain ya Allah. Aku tak sembah tokong, aku tak sembah berhala-berhala patung-patung. Aku tak sembah pusu-pusu, aku tak sembah punjera besar. Aku sembah mung ya Allah. Ini orang imi yang sejati. Nah, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang ni selalu dia tak tinggal sembahyang. Siapa waktu sembahyang dia sembahyanglah. Apa hak Tuhan dia sikit sebanyak sekuk dua, sebutir dua buah-buah kayu, yunfiqun dia belanja. Dia belanja. Ni buat kita ni buat akhirat banyak dah ni. Nah, minggu kemarin nak ayat tu pakak Allah sapu, seolah sapu wakak wakherok di pondok hafizah. Tahfizul Quran untuk wanita. Ini nak ayat tu. Kita selalu buat. Jadi alhamdulillah lah kita. Kita sentiasa duduk dalam sedar seumur. Jaga agama seumur nak ayat tu. Lagu ning ya kita naknya. Tuhan pun suruh kita pesening ni. Nak ui mati dengan keadaan macam ni. Lagi duk rak cekak, marilah ngaji. Ajak-ajak wi ramai-ramai mari mengaji. Tu nak ayat. Neh, kita ni pun ramai cekak dah tapi ajak lagi. Supaya kita boleh hak pisik. Kita ajak sore dua, hak tu Tuhan wi pisik kita pula orang mengajak. Orang juru ajak tu Tuhan wi pisik pula. Demo tu boleh banyak mana boleh kita banyak tu hak demo tu. Sebab kita ajak, sebab kita ajak. Tu nak cerita kata beruntungnya kita hidup di hari ni. Dah pagi ni kita boleh belajar pula. Alhamdulillah. Tu. Dan minggu kemarin kita royak juga. Kena dengar semaya hajat. Dah. Semaya hajat. Hak Nabi dia royak. Bila kita ada hajat. Suruh semaya dua rekaat. Royak berlaku dah. Tu nak royak. Hari ni nak royaknya di antaranya gabonamo. Nak royak hari ni di antaranya ialah nak royak kata Nabi royak suruh ingat kemati tu banyak. Suruh ingat kemati tu banyak. Sebab ambo ni tiap-tiap kali mengajar di mana-mana ulangi sokmo. Ulangi sokmo tentang kematian. Pasal apa? Pasal mati ni ingat kemati ni penawar besar di dalam agama kita. Dalam agama kita ni apa panggil ingat kemati ni penawar. Apa penawar? Yakni untuk nak menyembuhkan penyakit-penyakit cemar yang ada dalam jiwa kita. Penyakit cemar, penyakit apa? Penyakit terlupa kepada Allah Taala. Hak tu besar sekali, orang dah terlupa habis. Dia boleh buat gapo sekarang terlupa. Tapi dah ingat kemati, dia buat kereta derah dia beri lagi. Dah ingat kemati. Dia buat kereta laju 150 meter. Nak ayat kata. Tapi dia ingat mati, dia jijak beri ngak selalu. Turun ke 80-90 ya. Ni nak ayat kata penawar. Di makriya juga kalau orang duduk lalai dengan Allah Ta'ala. Bila ingat kemati, selalu dia carilah. Ibadat-ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu nak ayat kata penawar besar. Nah, sebab tu Nabi duduk ceritanya, satu hadisnya duduk royak ke sahabat. Dia kata innal quluba latasda'u. Hati manusia ni berkarat. Berkarat. Hati kita ni berkarat Nabi kata. Kama yasda'ul hadid sebagaimana besi berkarat. Serupa dengan besi dah. Hati kita ni serupa dengan besi. Kita beli besi di kedai mari letak rumah kita nak buat rumah. Nak buat serambi upamanya. Bila kita lambat sikit ya kena embung kena air hujan. Lagu mana besi yang kita beli tu? Ya hitam, naik karak selalu dah. Naik karak selalu dah. dimakialah hati kita pun berkarat. Nabi kata serupa dengan besi berkarat dah. Bila kena air, maka sahabat bila dengar Nabi kata gitu, dia pun tanya, "Wa ma jila uha ya Rasulullah? Apa hubat nak uih hilai karat tu ya Rasulullah?" Sahabat tanya, "Wa ma jila uha ya Rasulullah? Apa ke hubat nak hilai ke karat?" Nabi pun royaklah. Nabi kata zikrul maut. Nabi kata banyaklah ingat kemati. Ingat mati wi banyak, maka karat kita akan luruh, akan tubik. Ingat kemati tu wi banyak. Maksudnya bila kita ingat kemati, dia break segala-gala, dia break. Dia slow, slow, slow. Dia tak lajak lah, dia tak lajak. Hari ni orang tak sedar, orang tak khabar, dia tak ada ingat kemati. Tak ingat kemati. Bila tak ingat kemati, dia buat sesuka hati dia. Dia buat sekandak-kandak hati dia, sepuah-puah hati dia. Apa tu? Maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana maksiat ni apa panggil manis. Di sisi orang yang mengijakan maksiat ni, di sisi dia manis. Manis maksiat. Tak ada dah. Tak ada berasa pahit. Tapi kalau buat taat kepada Allah Ta'ala, pahit sehabis pahit. Lebih pada hubat lagi. Pahit no ya tu. Sebab tu dia tak setuju. Sebab tu dia tak setuju nak buat taat kepada Allah Ta'ala. Mengatik, berzikir, baca Quran, belajar. Malah, malah pahit, pahit, pahit, pahit. Tak ada berasa teriu no ya tu. Orang apa ni? Orang tawa kita. Dia mau tak pergi ngaji kau orang ngajar tu. Ada tok guru duk mengajar di masjid ni tak pergi kah? Allah, nak boleh pergi tu kak. Pejam mata, keruk muka. Nak ajak tu, pahit nak ajak. Tapi tempat-tempat maksiat, Allah manis. Bunyi gong genai tu ya bunyi dah. Tak boleh duduk dah, tak boleh duduk dah, tak boleh duduk dah. Bunyi gong genai, bunyi dentri. Bunyi menyuzik, menyuzik. Tak boleh duduk dah nak ajak. Manis, manis, manis, manis, manis. Sebab tu orang berahi sangat-sangat nak ayat tu. Berahi sangat-sangat. Nah, sebab tu di hadis ni, ni hadis riwayat oleh Imam Tirmizi. Nabi suruh apa? Nabi suruh ingat. Aksiru min zikri hazimil lazzat. Banyaklah ingat kepada hazimil lazzat. Kepada apa ni? Banyaklah ingat kepada apa? Hazimil lazat, perkara yang memutuskan kelazatanmu. Tu Nabi suruh kita ingat banyak perkara yang memutuskan kita daripada kelazatan. Apa kelazatan? Sedap itulah. Gapo hok putus sedap? Mati. Dah mati habis lah, tak sedap dah lah. Sup pun tak sedap, nasi pun tak sedap, gula pun tak sedap. Nak sedap kena itu mati dah. Tu. Maksudnya Nabi suruh ingat kepada kematian kita. Tu noyak mati, noyak penawang besar sekali, penawang besar sekali. Nah, bila sahabat tanya apa hubat dia ya Rasulullah nak hilangkan, daripada karat ni? Nabi oyak tu. Nabi kata zikrul maut, ingat kematian tu banyak. Yang kedua Nabi kata ikraul Quran. Baca Quran tu banyak. Dua butir ni dia nak hilang karat hati kita. Sampai dia duduk karat dua ni. Kita kena baca Quran. Bila kita baca Quran, kau baca, duduk lokoh. Pah, pah, pah, pah, pah. Baca Quran nak ayat. Ya, kau bersih hati kita. Kau putih, kau jernih, Sebab tu orang ingat Quran 30 juz, cuba tengok muka dia macam mana. Cuba tengok. Nah, budak-budak tahfizul Quran. Budak-budak hafizah. Kau ingat Quran, cuba tengok. Bersih, muka dia bersih, bersih. Dia tak boleh duduk dengan cemar, orang ingat Quran tak. Bila ada cemar oleh hati, dia Quran tak duduk. Quran duduk di, dengar orang yang bersih hati dia. Pas bukan tamada, ingat Quran 30 juz ni. Cuba kita terang ngapa tengoklah juz satu je pandai. Tahu apa juz 30. Kau pandai-pandai, ada wadduha alam tarakai tu. Cuk ambil di mula-mula tu. Amma yatasa'alun tu. Tu terawak tu awak ni. Ingat kedok kita. Terah ingat kedok. Wisapa daripada kul a'udhu bi rabbin nas. Pun siapa sekat tu ingat ke tak kita? Kalau ingat pun berapa bulan kita? Pahak dia mau ingat 30 juzuk. Tuhan capok betul-betul. Tuhan hadiah kepada orang ni, kepada budak ni. Bukan setiap orang boleh berlakon tak. Bukan setiap orang nak ayat. Supaya masuk sobat dulu juga. Bukan semua sobat ingat berlakon kera'at. Bukan ingat berlakon sobat Nabi beratus-ratus ribu tu. Bukan ingat berlakon. Kera'at ni Tuhan hadiah. Sebab tu tertengok budak dia mata tu habis dah tiga kera'at 30 juzuk tu. Buat syadah siap dah baca dah. Buat syadah ni baca sekaligus habis 30 juz. Noyak tu pejai mata. 30 juz baca sekaligus sehari. Puluh-puluh je, 17 je. Ha, tu nak ayat tu. 17 je, 18 je nak ayat. Habis 30 juzuk, pejai mata nak ayat. Pasal apa dia nak ingat. Sebab tu orang bersih, orang bersih, orang bersih tengok. Tu imej terawih kau tak, imej terawih kau nak ayat tu. Ha, ni Quran nak ayat tak ada dah. Habis tu suai jadi nur, cahaya. Sebab tu orang ingat Quran, gapo semua. Quran yang kita duk baca hari ni, dialah syafaat kita dalam kubur esok. Dialah wakwi kubur tercerah menerai dalam kubur esok. Orang mati nak ayat. Tak memang dah. Sebab tu kena usaha anak cucu kita. Anak tak ada dah cucu pula. Cucu tak ada dah wicicik pula. We ada dalam terakun kita. We ada dalam keturunan kita ni, we ada hafal Quran katik. Ha, tu nak ayat tu, tak ada dah. Butung nak ayat tu, butung sekali nak ayat.
1: Kita
0: ingat
1: Quran
0: tu 3
1: surah
0: tengah
1: habis
0: tak? Haa, 3 surah ya. Kalau panggil lah gini, tak panggil lah, tak panggil. Surah kita ingat tu tak apa dah lah. Panggil Hifzul Quran, tapi bukan semua. Hari ni nak ayat tu bila kata orang ni, seorang ni panggil Hifzul Quran, berarti 30 juzuk. Tak lagi. Karena sikit. Sikit. Nah. Supaya orang panggil Hafiz. Gelar Hafiz. Macam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang ni ingat hadis 300 ribu. Bila ingat hadis beratus ribu ni, gelar Hafiz. Al-Hafiz. Itu nak ayat tu. Padahal orang alim ramah, tak ada gelaran ni, tak ada. Tak ada gelaran Al-Hafiz, mana orang ni ingat hadis tapi tak sapa sakak dia. Itu istilah-istilah yang dibuat. Itu nak ayat, yang dibuat. Dia yang diletak, kita juga hari ni. Dia berkata, oh budak tu, apa ni masuk dalam Hifzul Quran. Ingat Quran. Dimaksud hari ni 30 juzuk sepenuhnya. Pahak ada juga. Hak ni Hifzul Quran. Tapi 10 juzuk. 5 juzuk. 3 juzuk. Ada belakang. Kalau itulah kata Hifzul Quran. Mana 30 juzuk. 30 juzuk. Tu nak ayat tu. Butung lah. We ada. Pisah juga we ada dalam keluarga kita. Banyak, banyak, banyak. Di antaranya dia boleh syafaat keluarga dia. Dia boleh syafaat keluarga dia. Dia boleh tolong. Tu hawi kelebihan dia boleh tolong, boleh syafaat keluarga dia. Tu nak ayat kata. Orang hafal Quran ni nak ayat. Bukan biasa-biasa dah. Ibu bapa dia, adik-beradik dia, dia boleh tolong di akhirat esok. Dengan sebab dia saat itu, dia ingat Quran 30 juzuk. Tu hawi melio orang ingat perkataan dia. Kalamullah bukan biasa. Orang asing bila sebut kata ni budak ni hafal habis Quran 30 juzuk ni. Orang asing. Dia ngiling, ish. Ngapa geno? Dia lemah tengok. Karena orang Kristian dia tengok Bible dia, Bible dia, kitab dia, Injil dia, Zabur dia. Dia lemah nak ngapa soso. Lemah nak ngapa habis. Datang-datang orang Islam yang ngapa habis 30 juzuk. 30 juzuk ni Allahu Akbar. Ni kita sendiri orang Islam pasal lemah. Cuba kita mikir tengok. Sebab tu anak-anak kita yang ngapa Quran ni kena wipisik dia. Bila ia ingat dah kita kena atas di Mekah ke apa. Tu. Kena beli rawan-rawan dia. Dia jago molek Quran. Tak ada dah. Kita ni dah anak tak ngaji. Beli mutu. Pada tahu dah kata lobe beli lagi. Kau teruk. Mula tu dah klik tidur kat rumah. Tak ada mutu. Lalu ni sekat beli mutu. Tak ada klik rumah dah. Ngaji-ngajai pun tak dah. Masuk cua beli ayat ibu apa. Ha ni kita tak betul banyak. Kita tak betul banyak. Jadi kau panha. Kau tambah masalah. Kau tambah masalah. Ini ayat. Sebab tu anak hak ingat Quran ni ayat tu. Allah kena sanjung mana-mana kita ibu bapa. Kita tak ibu bapa tak apa. Ni budak lah kapung kita ni. Duk ngapa Quran tu bunyi kata 18 juh dah apa eh. Ya klik main lah kapung. Kita tak kena worry apa. Ya nak pergi hawai. Nak pergi dah kan. Nak pergi bila. Main mah mocik ni. Allah 200 wik dia. Takak sokong. Mujur-mujur nak ayat tu akhirat esok dengan sebab 200 tu lah kita boleh seni dalam kubur dia juga di pada masa esok. Tu nak ayat. Bukan hati anak kita. Mau kita tak sapa lagi. Orang Malaysia nak ayat kata bubuk. Bubuk nak sanggup. Ambo ngajar Malaysia dah 4 tahun ngajar di Pasimah. Tu. Di sekolah Tahfizul Quran. Nak ayat tu. Orang kalau lupa orang ni. Duk sanggo ni. Budak Kemojo banyak mana. Duk ngaji dulu. Masa apa dulu. Duk ngapa Quran di situ. Budak Kemojo. Orang okay, kalau lupa saja nak sanggo. Dia ni, dia tu. Dia tu, dia tu. Sebulan-sebulan bayar duit tu. Bayar duit poket lagi, makan lagi. Gino, dia mau nak harap anak cucu dia mau tak ada dah. Tak ada dah nak ngaji Quran. Musim cuti, musim apa dia panggil budak ni hidup dan mohon. Mohon. Jadi tu imej maya dia nak dengar baca Quran. Tu orang yang sanggup hidup kalau lupa. Sebulan, bulan tutup, bulan cuti nak ayat. Duk jadi tu imej dia dalam rumah dia. Kita sikit dengan lain. Tak tengok. Rumah kita Allah, budak tak ada Quran tak tolong beli. Wui. Tak ada tanya khabar ke apa. Dengar. Yang waktu tu anak Yakub tiga beradik tu duk ngapa tu. Abel tu sudah habis dah punya ada 30 juta dah. Kita dengar saja itu. Tak ada rasa nak cabut lah kocek 102 wik. Tak ada. Ha ni yang bodoh royak semua ni. Padahal benda ni labur bagi kita. Anak cucu kita tak ada dah. Orang yang tak ada tu lah anak royak tu tak ada. Tapi tak ada rasa gembira dengan kejayaan ahli kampung kita. Sebab tu tak ada kemajuan tempat kita banyak. Ada kemajuan nak ya. Bulan terawih ke, duduk ganyang kat tu. Ghairil marbu bi'alayhim walabbalin. Anak mamu yang kucar, cari sejik

hati ni ayat tu. Royak ni supaya nak we ada perasa eh. Nak we perasa eh kesedaran kita ni. Oh, berasa tengok we budak-budak ngaji agama Allah. Kita tak ada kaya pun tak. Duk kaya saja ya. Ada tolong kapur kali. Dengar tu budak tu ngaji hafal Quran susah tu budak tu bunyi kata. Oh, mik dia motong tak ada klik baru ni. Nak bayar gotoan 1000 lebih. Sebulan 1000 lebih kena bayar go makan. Mana lagi dia nak makan suku. Kena ada pula 1000 sebulan. Tu 1000 sebulan tu hak jimat dah tu. Tu nak ayat kata. Nak wirak nak ayat. Nak habis anak dia tu berapa lama? 3 tahun kadang-kadang. Ha, tu nak ayat perasaan. Eh. Dah. Nak wirak kita bakal sedar berlaku benda ni. Ya, ni besar orang ingat Quran. Kita sokong ya. Karena Nabi royak man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa-siapa dia tunjuk. Siapa-siapa dia tunjuk di atas kebaikan. Jadi siapa-siapa dia tolong di atas kebajikan. Maka Nabi kata kafa'ili. Supaya membuat dah. Supaya membuat dah. Mudah widwi sikit sebanyak. Supaya mudah ngapal Quran dah. Ha, kita tak nak mengapal kali. Tapi kita sokong. Supaya mengapal dah. Sebab tu budak tu ingat 30 juzuk dengan kita nak sanggup. Allahu Akbar. Supaya mengapa dah? Supaya mengingat 30 juzuk dah. Halo, tak ada berhenti gaduh, tak ada berhenti gaduh, tak ada berhenti gaduh. Ha, ni nak royak we tahu pada fuak kita semua pada pagi ni. Besar, besar, besar, besar. Ha, tu di antara nak royak kita. Neh, banyaklah. Amal dia royak kena ubah di dalam kampung nak cari kemajuan ni banyak. Banyak. Kalau nak cerita, hari ini kita tak ada perubahan dalam kampung. Tahun baru Islam tu tiap-tiap tahun kita buat. Buat secara besar-besar. 5 butir kampung buat keramaian. Allah, rawan ni. Boleh muat kereta roda 10. Banyak. Hadiah-hadiah. Ya. Tapi perubahan tak ada. Perubahan tak ada kita tengok. Kena semayah masih duduk 18 orang tu lagi. Tu nak ayat semayah. Duk tu ya. Tempat ngaji pun sebab tu juga. Di masjid, di balasoh noyak. Tok guru tak ikat nak baca dah. Kau baca kau tak ada. Kau baca kau lokoh. Susu tak mari tok guru. Dia nak tok imej tak mari. Duit tak ada. Duit masjid habis pas kebatir. Pas pegawai nak hilang beli cik. Ha, tu nak royak apa gitu. Tak gitu. Pasal lagi hok kena patena doi-duan. Ha, patena gapo weh nak royak. Nak pakai ingat belakang. Nak bertenas sikit lagi nya gapo nama hok besar ni besar-besar. Tapi kadang-kadang kita tak teringat benda ni. Benda penting di dalam kehidupan kita nak cari perubahan. Nak cari perubahan dalam hidup kita. Hok Tuhan nak ayat gapo nama. Hari ni cuba kita bakal mikir belako. Geno boleh tak ramah kita semaya, tak ramah kita belajar. Kerana bini Tok Imi, bini Tok Khotik, bini Tok Bila tak mari. Bini kanak-kanak makan 12 tak mari. Kan makan pun tak mari juga. Tuan nak jadi kan makan. Bini AJK tak mari. AJK sendiri pun tak mari juga. Kalau 12 tu mari 3 orang. Ha, tak apa lagi kita tak. Lepas tu kita tengok pula AJK sendiri ni berapa orang yang pandai semayang-mayang. Banyak tak panas mayat-mayat. La ilaha illallah. Hani orang buat dirosak dah. Orang buat pengajian, apa kajian dah. Nak tu. 12 orang ni berapa orang yang tak panas mayat-mayat. Tu. Lepas tu tak kira lagi. Hak tak panas bel. Hak tak boleh jadi Tok Imi. Tok Imi sakit gigi. Pakat tak lah. AJK tak AJK klik. Gitulah. Pakat semayat. Mung caku, aku caku. Masing-masing klik. Tuan nak jadi. Allah. Orang tak kanak-kanak makan. Tak ada roh dah lah. Bini pun tak ada kapal kulit. Kena. Orang pun jadikan makan ke? Allah. Ha. Aku bini kan makan ni deh. Ha. Bini pun Allah. Ketik-ketik lah. Gede royak ke wawih dia kulit taning. Orang ya dekat makan. Orang ni mau tak makan lah. Baru ni panggil becum lah. Aku gi lah. Aku bini kan makan. Ha. Noyak tu. Tapi bila piye mis masa mana orang buat gapo semua kok masjid kok mana tak ada bini kan makan tak ada mari. Orang kampung duk

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hadir dengan Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tak 24 je. Dengan rancangnya Music Plus. Nah, mari jumpa dengan Karabun sama-sama deh peminat buku 11 apa buku 12 malam masa seje temung dengan peminat. Nah, hari ni Karabun ada kapa mai sapa mai kosi dengan peminat. Nah, nanti dengar dalam sisi yang kedua rancangnya Music Plus. Nah, masa ni kita berhenti dengan lagu atau anasik dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangnya Music Plus.

rancangnya Music Plus. Peminat sudah dengar lagu atau nasib dah leh. Klik mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Eh, mari siapa pada peminat malam ni. Dan siapa dia tak nak tidur lagi bolehlah dengar. Nah, hari ni ada cara-cara perangai hak kita. Deh. Ha, perangai hak mol homolek. Deh. Homolek lagu mana? Tu nah. Hari ni ada 9 perangai hak kita hari-hari. Tu, hak buat ada tu we pedoh dengan tubuh pada kita. Deh. Ha, kau ni sai perjamuan ti tam lew chiwit di khun tanta. Deh, ada kapo ti 9 perangai ni. Dan pemenang, kita mari tengok perangai yang pertama. Nah, perangai yang pertama ni ya suruh minum air. Dan minum air tu sehari tu 2 lit. Dan pemenang ada 2 lit tu bukan sekaligus. Nah, pemenang ada kita kena bet apa cip-cip. Dan bukan makan sekaligus 2 lit. Dan sekali-sekali punga sejen ni kita make apa min deh you know tolong bui apa kulit kita ni ha molek deh patu rabup dalam tubuh pada kita tu dia buat kijo molek juga deh peminat deh jangan lupa deh bangun tidur tu kita minum air dulu segelah. Dan lepas tu dalam masa sehari tu buat lagi lah we cukup 2 lit. Nah, nak yang kedua ni we kita tu tidur cukup 8 jam. Nah, you know what we apa otak kita ni selesai dan arum di lepas tu rangkah kita tu you know fun tua banyak. Nah, pemna ada tidur we cukup 8 jam, tidur pie mano we cukup. Eh, ambil pukul 8 tu bolehlah setak kita tu katuk telefon, katuk pelita penama belako tidur. Dia bangun mari nak segar. Dah pemna ada. Lepas tu yang ketiga ni minum teh. Nah, dim cha 3 tuai to wan. Minum teh ni 3 gelas sehari. Dah you nak tolong gapo? You nak tolong we kita tu pon klai. Patu you nak tan anu mun isra. Patu yang keempatnya ke apa ni? Suko sehari 7 minit. Lagu mana? You know what we kita tu no lut kuam kreat boleh. Tapi tak boleh nak dah. Lepas tu you nak tambah kuam su we ke kita. Kita kena suka atik yang hidup. Masa cetung. Deh. Orang lain tak berani nak masuk you kok. Deh kita kena senyum suka. Gi keha kecek dengan demo. Deh. Lepas tu yang kelima ni. Ahan ni jan hok kita kena ada pak cahaya. Makan ni dalam pinggir kita tu kena ada pak cahaya nak gi. Nah, peminat ada you know what apa kita ni boleh san ahan cukup deh dengan pak polamai banyak jak. Nah, peminat nah ni baru 5 kago perangah kita hari-hari kita kena buat. Deh, buat dah tu, you know what we kita tu dikun. Nah, peminat. Nah, lepas tu kita mai hubung pulak lagi pak. Nah, dalam sisi yang ketiga kita berhenti dengar lagu atau anasi dulu. Lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga. Sisi yang terakhir rancangnya Music Plus.

Masuk lagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir hot rancangnya Music Plus. Nah, peminat saat ni boleh tahu dah 5 poin hari-hari kita kena buat tu nah. Peminat nah. Lepas tu kita mai hubung pula. Dan ada lagi 4 poin. Ya, hot ni dia kata kita ni dengar. Dengar gapo, dengar hot molek-molek. Dan git tengok kapo jadi hok orang bandan cai hok kita wi kita ni pem pelang deh pem pelang patu wi kemlang cai hok kita deh kita berahi buat gapo boleh kita buat deh nak wi kita tu pem pelang tu wi kemlang cai wi kok kita wi kita tu ada gapo kemlang cai nak wak kijo nak wak gapo gapo dah peminat dah. Patu yang ketujuh, yang ketujuh ni yo suruh tubik geng. Ya, oh kemlengkai. Sahir masa seje. Dah lek pagi ke lek petek ke lepas ada kita buat kijo sudah. Lek pagi tu belum ada kita nak gi buat kijo. Dah seje. Nah, we tubuh pada kita ni gagah. Ha, patu tubuh ni molek slender. Sukupap kita ni nak yin jau. Nah, patu yang ke lape, yang ke lape ni we kita baca surat. Ha, baca surat banyak mana? 9 muka sehari. Nah, peminat nah. Ha, banyak dah. Dan we kita tu pem kuam ru patu patana tu eng yang ton neang nah patu yang ke 9 yang ke 9 ni we kita tu nang samathi dan 5 nati to wan we kita ni fuk jit we sengop dan lot kuam kriet fuen fu jit jai kita. Dah kita dah ye sore start tak apa dah. Dah bagi kita ni cicai sanggup. Nah, pemina dah. Ni semua sembilan perangai hari-hari kita kena duk buat. Dah bagi kita ni mi ciwit tidik kun. Nah, pemina dah. Kiyeng pada pemina semua hok duk dengar. Boleh buat, buat. Dah tak boleh buat, pun tak apa. Dah tu dia. Lepas tu tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah. Dah mari dengar anak-anak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangnya Music Plus atau sewaktu jalan dari Gelombang FM 95 MHz. Jumpa dengan karabun anak-anak malam. Lepas tu silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua hok dengar. Dek karabun minta hundur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Setengah stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatawa Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam, sisi yang kedua nak mengkosi jaga-jaga kita, kena jaga-jaga lah tubuh-tubuh badan kita, jangan tidur tengah malam sangat. Peminat dah semoga bahaya benar, peminat kita tidur tengah malam, tubuh badan kita tak boleh berehat dah. Ha, jadi dia panggil tidur tak cukup ni tak boleh. Pak esok nak bangun pergi kerja, nak pergi mengaji. Ha, haji tu dia panggil jadi kita tu tak itulah abang parah, jadi tak boleh. Ha, gitu kita kena jaga-jaga juga peminat dah. Ha, tubuh badan kita ni penting sekali, jangan lepas we tubuh badan kita sakit mek berat tak boleh. Ha, kita kena jaga-jaga we kejap peminat, penting sekali we peminat pocik-mocik we dah. Ha, betul, makin ni pun jaga-jaga juga, makin ni we ada fedoh, jangan tidur tengah malam sangat. Kalau duk makin wadiyah banyak tu, kena slow-slow sikit lah ni, tu musim wadiyah dah. Kita yang duk makin banyak sangat lah, biar darah tinggi, apa ni, penyakit ada tu, kena slow-slow, makin boboi adalah. Yang duk makin banyak, terajak tak boleh juga. Peminat, yo, sikit lagi nak pesan-pesan ni, cara-cara anak-anak cucu, hok-hok, apa ni, tuk telekak, gu duk main dengan gu dah. Ha, kapa-kapa siapa kan nak terah, isak wokok, main bagi benda tak molek tak boleh lah. Kita kena jaga-jaga juga anak-anak cucu kita, takut duk gitara isak wokok makin nung makin bagi hok tak molek. Tak boleh, kita kena goyak ke dia, hajar ke dia, jangan duk main apa ni gilah lek sana tu, yang takut masuk lah tu bek payah lah, gitu susah peminak. Janganlah ibu bapa sakit hati peminak, jaga-jaga juga peminak dah. Ya, sisi ni tegak apa ke, banyaklah kosi-kosi ke peminat. Betul, setelah lagi banyak we dengan Anasik 2-3 lagu dulu. Betul, kita belum jumpa pula setelah lagi pula sis dengan rancangan Cinta

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi jauh-jauh kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat dah. Semoga banyaklah okay, kita ni tidur tengah malam dah. Ya ada banyaklah penyakit gitu. Kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga dah. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni, kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut, ataupun hungkan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu dah. Betul arum puasa nak marah lah, jadi nak marah ke orang mudah lah gapo itu dah. Betul, semoga ni kita kena jaga-jagalah cibuleh tu. Kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang warung dah. Hiliklah kepada bagi-bagi wak we tak mengatuk tu. Betul, jangan main terosak dah. Jangan, belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lah gitu. Kita kena sengih sikit lah sorok-sorok main terosak lah. Betul, jangan tu pula kita kena tidur tu betul masuk sokmo tiap-tiap hari bajak abangi hajar kita we terlekat. Tidur cukup. Tidur betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyak lah. Ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat. Weh. Hari ini saya menikmati dengan rancangan. Maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun sampai hujung rancangan roh. Terima kasih peminat. Dengan di cemoni tiap-tiap malam senah. Sampai malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih. Sampai dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di cemoni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Onsu Bodi. Saya wisir Pak Onsu Watajala di cemoni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Walaqad

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

0: الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ

0: Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت كلمة

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: الحق وما أنتم بمعجزين.
1: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua.
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung.

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: تكونن من الممترين.
1: Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.
0: ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.
1: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhiratihumul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
2: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
2: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.
1: Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin.
0: Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.
1: Kalla

0: sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitab al-abrar lafi'illin.
0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam iliyin.
1: Wa ma adraka ma iliyun.
0: Dan tahukah engkau apakah iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna mir rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni, tidak memabukan, yang tempatnya masih dilak, disegel.
1: Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun.
0: Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu bihal muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatawamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatte 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا علم علمني من علمك ما ترضى به عني، بلا تؤاخذني بما تعلم مني يا حليم. خلقني بخلق عني وحققني بحقائق عني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Baik, sambung pengajian kitab Faridatul Faraid fi 'ilmil aqaid pada muka surat 8. Dan ta'luq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti kudrah, tetapi ta'luq kudrah itu ta'luk mengadakan dan ta'luk iradah ini ta'luk menentukan. Maka tiada ta'luk ia dengan yang wajib dan yang mustahil, dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawasa iradah Allah Ta'ala iaitu tiada ta'luk dengan segala yang jahat dan yang keji, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala dengan bahawa tiada kita bangsakan segala kejahatan dan kekejian itu kepadanya Ta'ala. Malaikat pada makam mengajar, dan tiada harus bagi seseorang berhujah ia dengan bahawa setiap-tiap kejahatan itu dengan kehendak Allah Ta'ala, dan qadarnya dahulu daripada jatuh dalam maksiat supaya jadi jalan bagi mengerjakan maksiat itu. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala yang pada malam yang mulia ini Allah Taala bagi taufik, bagi hidayah serta inayah daripada Allah, maka kita boleh sampailah di rumah dia malam ni. Lagi pula dengan pilihan Allah Ta'ala dan menunjuk kata Tuhan kasih dan saya kepada kita, Allah Ta'ala pilih dan jemput kita berada dalam majlis mengaji ilmu agama dia lagi pula. Jadi ala pilihan, walau bagaimanapun kita jadi manusia, pertama-tama sekali pisah dan usaha cari jalan mana-mana pun we kita pilih agama. Hasil itu dulu mula-mula. Pasal ilmu atau pengetahuan, kita pilih agama ni lah sebagai wasilah kita takwa kepada Allah. Ramai orang nak takwa kepada Allah, ramai orang nak sampai kepada maqasid dia ni, nak keredai Tuhan, nak takwa kepada Allah, tetapi dia tak pilih agama. Bila tangan tak ada, tak kena kecek lah bila nak sampai tepat. Maka getok tangan kita nak takwa kepada Allah Ta'ala, mula-mula sekali ialah kita kena pihak agama. Apa maksud, apa murad kita pihak agama? Kita tahu muka ni perkara yang Tuhan suruh, perkara ni Tuhan marah, gapa namu lari ni Tuhan, gapa namu suruh Allah, baru kita boleh buat muka tu.
Kalau tak tahu kadang-kadang pergi buat muka ni, duk rasa-rasa kata tak apa. Bila mengaji, tak boleh lama dah kahwin ni duk buat. Pucuk mari daripada tak ada ilmu. Tuh. Dan kita belajar mengaji nak mengenai ketuhan juga sebagai muka demo. Ha, belajar mengaji mengenai ketuhan ni sebagai muka demo. Untuk Allah Ta'ala nak terima segala amal ibadat kita buat. Mukaddimah ni pendahuluan. Sebagai pembuka untuk Allah Ta'ala nak terima segala amal kita, utama-utama sekali ialah belajar mengaji mengenali Allah Ta'ala. Maka dalam banyak-banyak sifat Allah Ta'ala yang bicara, dari sifat 20 dari kitab Faridah ni, yang jadi panggilnya sifat iradah. Sifat iradah. Dahulu ya rakyat dah, hak minggu kemarin, sifat iradak, iradak-iradak bahasa Arab, bahasa Melayu makna perkahandak. Apa makna perkahandak? Penentuan. Menentu. Kahandak makna menentu Allah Ta'ala. Maka semua perkara Tuhan menentu tu, Tuhan menentu sudah siap sedia kalau berlakon. Nak ingat gitu tu. Semua bagai yang telah berlaku dah, atau sedang berlaku, atau akan datang berlaku, semua bagi hak Tuhan sudah menentu sedia kala berlaku dah. Tak ada satu perkara pun hak Tuhan baru menentu. Tak ada satu perkara pun hak Tuhan baru menentu, Tuhan bakal nak tak ada. Semua bagi itu Tuhan sudah menentu sedia kala berlaku dah. Ingat gitu. Takluk sifat iradak, tanggizi kodim dan juga suluhi kodim. Tak ada baru pun. Maka supaya kena dengan sifat kudrak. Supaya. Sifat kudrat Tuhan ta'aluk bila lagi? Tuhan mulai buat makhluk ni bila kalau orang tanya? Apa kita duduk dengar orang mengajar seumur ke? Tanya orang mengajar sifat 20 kita dengar juga. Takdir. Kalulah ada orang mari tanya kita Tuhan mula buat makhluk ni bila? Agak-agak kita nak awak lagu mana? Agak-agak lah. Tuhan ni mula buat makhluk bila? Baru. Ya awak kata, baru. Pasal apa tu hewak makhluk baru? Apa tu hewak awak makhluk? Apa tu hewak awak sedia kala? Jawab kata dengan sahabat, ta'luk tugas kerja bagi sifat kudrat tu hewak, ta'luk tanjizih dia. Tak apa, hewak nama tanjizih dia. Ingat, Tuhan buat makhluk bila? Baru buat. Pasal apa Tuhan baru buat makhluk? Kerana makhluk baru ada. Ada tak makhluk yang ada sedia kala? Ada tak makhluk yang ada sedia kala? Tak ada. Kalau makhluk ada sedia kala, bermakna makhluk dengan Tuhan sama tua. Semua nama kata makhluk. Apa makna makhluk? Makhluk-makhluk ialah bagi yang kena jadi. Itu makhluk. Makhluk benar atau perkara yang kena jadi, kena buat. Orang panggil makhluk. Maka kalau makhluk ada sedia kala, bermakna bukan makhluk. Jadi perkara yang wajib pula. Pasal Tuhan ada bila Tuhan ada sedia kala. Makhluk pun ada sedia kala juga. Sama-sama kodeng dengan Tuhan tak boleh jadi. Maka makhluk ni ada bila? Ada baru. Masa mana makhluk ni ada? Masa imkan nama dia. Ingat tu? Makhluk ada mulai daripada masa imkan. Apa masa imkan? Masa patut makhluk ada, makhluk tak ada. Patut mungkin ada, patut mungkin tak ada. Orang panggil masa imkan. Makhluk ada. Bila Tuhan baru buat makhluk, bila Tuhan buat makhluk, makhluk baru ada. Maka Tuhan buat makhluk tu habuai sifat gapo? Sifat kudrat. Sifat kudrat. Maka tiap-tiap bagi hak Tuhan buat dengan sifat kudrat dia tu muwafakat serupa apa bagi hak Tuhan sudah menentu sedia kala. Nak faham gitu. Bagi hak Tuhan menentu sedia kala tu, hak itulah bagi hak Tuhan buat dengan sifat kudrat dia. Pasal gitu duk biasa rakyat dah ya. Ada seorang ulama dia duk mengajar tafsir Quran ya. Surah Ar-Rahman kullu yawmin huwa fi sya'n. Dia duk mengajar anak murid dia beratus ribu orang. Tiba-tiba duduk hurai, duduk syarahnya tafsir Quran. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari tu ada kerja. Ayat tu. Okey. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari tu hanya ada tugas, ada kerja semua.
Bila dia duduk mengajar, tiba-tiba ada satu orang tua kat tanya. Wahai Tok Guru nak tanya sikit. Tuhan buat kerja sokmo ke? Ya. Pasal ayat ni kata gitu. Pahala ni Tuhan duduk buat gabu. Haa, sudah dah lah. Haa, mula set up dah lah Tok Guru ni pun. Haa, dah tiap-tiap hari Tuhan ada kerja. Tiap-tiap hari ada kerja bagi Tuhan. Maka lelah ni nak tanya Tok Guru, lelah ni Tuhan duduk buat gabu. Haa, tak boleh nak jawab dah lah. Bila tak boleh nak jawab, pucat lah dia. Dia buka bagi orang buat menanyo bagi lagu ni. Jadi dalam kitab pun tak ada kecil lagu ni. Bagi orang tak patut soal dia mula lagi. Bila nak yang tertugas seorang ulama, seorang tu guru, bila dia tak boleh jawab, buka saja dia cari maklumat. Dia kata tak apalah, InsyaAllah nanti esok dia jawab lah. Maka ia kelip daripada mengajar, ia belak-belak kitab, pah kitab tu kitab ni, pah kitab tu kitab ni. Nak tanya, nak cari jumpa, jawab persoalan daripada orang tua tu. Cari-cari dalam keadaan serabut dia. Apa jawab persoalan dia? Duk belak cari-cari maklumat dalam kitab, terdapat jenerok. Bila jenerok, maka datanglah oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Nabi kita masuk dalam mimpi dia. Nabi masuk mimpi dia. Nabi tanya, wahai Hazari, ulama Hazari namanya. Apakah sabak jarimu tu jadi serabut nampaknya? Ada gapo? Maka dia cerita kepada Rasulullah. Kata ketika dia mengajar ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala kata tiap-tiap hari tu ada kerja, tiba-tiba ada seorang pakcik ya Rasulullah. Mari tanya dia, kata, ni saat lah ni tu duduk buat gapo. Dia nak jawab tak boleh. Jadi mengadu kepada Rasulullah dan mimpi. Oh, Nabi wayak gana. Nabi tanya dia, mu tahu ke tak siapa dia datuk tua tu? Dia kata tak tahu. Datuk tua tu ialah kena kepada Hua Khadri, Nabi Khadir. Nabi Khadir tanya mu. Nabi Khadir tu. Hau hebat nak wayak ulama. Bila dengar kata Nabi Khadir, maka Rasulullah wayak dalam mimpi kata esok ia kemari pula tanya soal hak supaya hak dia tanya hari ni. Bakal dia mari pula, Nabi ajak dia. Bila dia mari pula, menjawab soalan yang dia tanya, menjawab kata, hak tu saya buat sekarang lah ni. Ha, ingat mana tu? Gapa nama hak tu saya buat lah ni, menjawab kata, tiap-tiap semua bagi hak tu saya buat tak kira. Kau hari ni, kau mana-mana pun, tu saya buat gapa bagi hak dia menentu sedia kala. Tu saya buat hak tu. Tu jawab apa dia ni? Hak tu saya buat gapa hak tu menentu sedia kala, hak tu lah hak tu saya buat ni. Contoh, hari ni berlaku gapa, contoh hari ni hujan. Hujan ni waktu hai buah yang mana hujan ni Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi. Kita boleh main masjid malam ni. Allah Ta'ala buat tak? Tuhan lah menjadi, Tuhan beri tenaga kita untuk menjadikan manusia boleh main masjid. Tuhan lah buatnya. Yang mana kita boleh main masjid malam ni pun, bagi waktu hai sudah menentu sedia kala. Maka kalau esok Datuk ni mari tanya mu pula, maka menjawab kata, Tuhan buat gapo yang dia menentu sedia kala. Dia jawab pedianya. Ah dia semangat mari lalu dah. Bila esok pagi hari duduk meja mengajar, Tunggu Datuk tu mari tanya pula. Tiba-tiba Datuk tu mari tanya sungguh. Mari ada sungguh Datuk tu. Akak nangis tanya pula. Wahai Tok Guru nak tanya pula. Kata lah ni tu hero duduk buat apa? Maka dia tutup guru ulama sana jawab dengan tak ada wawih dah. Pakai jawab lalu dah. Sekarang learning tu saya buat gapoh dia menentu sedia kala lagi. Bila tutup guru ni jawab lagu ni, Datuk tua tu celeng mata lalu dah. Kejut. Bila dia kejut, dia bangun. Dia bangun undur-undur nak tubik daripada masjid ulama mengajar sana. Dia taruh perkataan kepada ulama ni, dia katakan. Bila ulama jawab lagu tu, ya bangun undur-undur ni, jawab kepada ulama ni, mung Sarawak banyaklah kepada orang ajam. Rupa-rupanya Datuk Tua ni tahu juga. Kata orang ajak ialah Nabi kita Muhammad. Ha tu, main effort dia. Kita tak tahu gapa pun, kalau mimpi amat gajah ada. Ha tu nak ayat kerja tugas bagi ulama. Pihak katanya, semua bagi hak tu yang buat adalah muafakat gapa hak tu yang menentu, seria kala lagi.
dan takluk sifat kudrat dengan takluk sifat iradat supaya sama-sama takluk kepada benda-Mu mungkin saja. Sifat kudrat tu hai. Tu hai buat benda apa? Benda mungkin ya. Apa makna tu hai buat benda mungkin? Tu hai mengada ke benda mungkin dan tu hai meniada ke benda mungkin. Ingat gitu ya. Sifat iradat tu hai menentu ke setengah-setengah bagai yang harus di atas benda mungkin. Atas benda mungkin kok. Benda wajib tu hai buat tak? Nak tanya benda wajib tu hai buat tak? Kru. Contoh, apa nama? Bapa dia tak buat benda wajib. Benda mustahil ni kita buat misal sama muda, anak tu hai tu hai tak buat. Apa benda wajib? Apa benda wajib? Bapa benda wajib tu hai tak buat. Apa benda wajib tu hai tak buat? Atau kalau tanya, bapa tu hai tak buat benda wajib? Nak tahu kata bapa tu hai buat tak buat benda wajib, we kita kenal dulu benda wajib tu benda apa. Benda apa benda wajib? Apakah makna benda wajib? Ma makna wajib? Apakah makna bagi wajib? Ah, tu dia. Tu wajib syarak. Nak kecek lah ni, bab usul. Tak main dah wajib syarak. Apa makna wajib? Wajib akad. Wajib akad ialah bagian yang mesti sungguh. Tak terima dok. Kalau gitu, Tuhan tak buat benda wajib kerana apa? Benda wajib bukan benda mungkin. Okey. Benda mungkin, benda boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak sungguh. Bapa tu saya tak buat benda wajib kerana benda wajib yang terima ada tak terima tak ada. Bila benda yang terima ada tak terima tak ada, bermakna bayang ni mesti tu saya kena buat dan tak boleh jadi sama sekali tu saya nak binasakan dia kerana benda wajib. Bagai yang tentu ada tak boleh jadi tak ada, mustahil tu saya buat benda wajib tu saya tak buat. Contoh sifat kudrat tu saya buat tak? Sifat kudrat tu saya ni benda wajib tu saya buat tak benda wajib sifat kudrat dia. Tak buat pasal apa tak buat? Kerana sifat kudrat dia ada sedia kala. Maka sifat kudrat Tuhan ni adakah terima tak ada? Sifat kudrat Tuhan ni terima tak ada tak? Boleh jadi tak ada tak sifat kudrat Tuhan? Boleh ada. Sifat kudrat Tuhan, sifat berkuasa Tuhan, perkara yang mesti ada. Terima tak ada tak sifat kudrat? Boleh jadi tak ada tak sifat kudrat tu? Tak boleh jadi tak ada. Mesti kena ada dan tak terima tak ada. Maka benda lagu tu, sifat kudrat tu tak buat. Kalau dia tanya pula, benda hak tu buat dengan sifat kudrat, dengan makna mengada. Gapa nama mengada? Mengada ni, gapa mengada ni? Lama dah nak mengaji sifat 20 ni. Tuhan mengada ke mana mungkin, Tuhan meniada ke mana mungkin. Apa makna mengada? Tu. Dulu tak ada. Lepas tu Tuhan buat awak ada. Tuhan pengen mengada. Kalau benda wajib ni, ia ada di awal lagi. Perkara yang mesti ada, tak terima tak ada. Ia jadi muka, orang panggil jadi benda belawai. Sebab tu lah Tuhan tak buat benda wajib, kerana benda wajib ada sedia kala. Tak terima tak ada. Benda mungkin dulu tak ada, lepas tu Tuhan baru buat we ada. Orang panggil mengada tu tugas kerja bagi sifat kudrat Tuhan. Meniada pula. Apa makna meniada? Meniada benda hak ada dah Tuhan buat we tak ada. Tu meniada. Tu tugas kerja bagi sifat kudrat Tuhan. Maka semua tu muwafaqat selorong serupa dengan apa hak Tuhan menentu sedia kala lagi dengan sifat iradat dia. Cuk sekat tu. Lepas tu ia rakyat pula bahawasanya sifat kudrat dengan sifat iradat Allah Ta'ala ni khusus dibuat hanya perkara yang mungkin saja. Kemudian sifat iradat Tuhan ni bagi hak Tuhan ni tu semua tu ialah benda mungkin. Maka masuk dalam lafaz benda mungkin tu juga apa nama? Benda yang baik dan benda yang jahat.
Tak kata eh? Hak ngaji dah kemarin tu. Benda baik, semua benda baik. Orang ni orang Islam, orang ni jadi orang mukmin, orang ni boleh semaya, orang ni boleh berzikir, baca Quran, ngaji agama, sedekah dan sebagainya, buat kebajikan. Semua benda kebaikan belakang tu, siapa dia kah nak jadi orang lagu tu? Allah Ta'ala. Tak duduk situ. Dan atau benda yang jahat, orang ni jadi kafir, orang ni deraka, munafik, orang ni syirik, orang ni tak semaya, orang ni zina, judi, minum arak dan sebagainya. Jadi lagu tu siapa dia tak nak? Allah juga. Ingat tu? Allah Ta'ala juga. Habis kat tu. Nah, kemudian kita pergi lagi. Bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata mereka itu bahawa iradah Allah Ta'ala iaitu tiada takluk dengan segala yang jahat dan yang keji, tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala. Ingat dah, masa Allah hak duduk royak kata benar jahat pun Tuhan menentu. Orang tu jahat, siapa dia kah nak jadi jahat? Tuhan. Tak. Maka benda hak tak molek, benda hak buruk, benda hak keji, semua siapa dia buat, siapa dia kehendak? Tuhan. Tuhan aja. Tapi ingat, boleh kecek lagu ni pada majlis ngaji lagu ni. Hal aja. Kita nak buat jajah main kedai kopi, kau ikut dia, nampak orang kecek lagu ni sana, Tuhan benda tak baik, hukum dia haram, berdosa. Hal aja. Sahabat yang katanya, kata lagu tetapi wajib atas kita beradab serta Allah Ta'ala. Malaikat dia kata pada majlis maka mengajar saja. Masuk kita duk mengaji lagu ni boleh kecek. Babi, siapa dia buat babi? Allah. Tahik, siapa dia buat? Allah. Boleh kecek dalam meja mengaji. Tapi luar daripada meja taklim, meja belajar mengaji nak kecek tak boleh. Bapa? Tak ada ta'adduban ma Allah, tak ada adab serta Allah Ta'ala. Ha tu, sahabat kita mengaji dari kitab Faridah ni, kita berasa peluah dah lah juganya. Dia nak rayak cara pergi kita ni. Cara-cara kita nak pergi, cara-cara kita nak kecek. Ni, pengelon. Lon ni kita nak uwi tahu kata semua perkara Allah Ta'ala kah nak berlaku. Nak rayak gitu. Sama ada benda baik pun Tuhan kah nak, benda tak baik pun Tuhan kah nak berlaku. Tetapi, wajib atas kita kena ta'adduban ma'Allah, kena beradab serta Allah Ta'ala. Lagu mana? Wajib atas kita kena kecek sana benda baik Tuhan, wajib atas kita kena kecek sana benda jahat kita. Lagu tu. Kita dengar ke, orang ceramah ke, orang ceramah katakan, semua hak baik, semua hak molek daripada Allah, semua kekurangan daripada amal sendiri. Ha, tu. Kena tak tu? Kena tak tu? Kali lagi. Sudah ceramah gapo ke? Dia katakan, semua hak baik, semua hak molek daripada Tuhan. Benda hak kurang, benda hak daif, benda hak lemah, benda hak silap salah daripada amba diri. Kena tak lagu tu? Eh? Tak kena. Sudah. Kena ke tak kena? Kau tak bahas? Semua benda baik, amba raya adalah daripada Allah. Semua benda hak tak molek adalah kekurangan pada amal sendiri. Kena tak? Kata tak, for itu, kena ke tak kena? Kena ke tak kena? Kalau kena, kena berapa? Kalau tak kena, tak kena berapa? Kena ke tak kena kata kita? Ini mengaji ni. Jawab kata sudut satu segi kena. Iktibar satu segi kena, iktibar satu segi tak kena. Ingat tu, ya dua cubit cabai tu. Hak katanya semua daripada Allah adalah daripada benda baik saja. Semua kekurangan daripada kelemahan kamu sendiri. Kena tak kena? Pasal kecek lagu tu orang panggil nak beradab dengan Tuhan. Kena? Wajib nak kecek lagu tu. Wajib nak kecek lagu tu. Tak boleh kata semua benda hak buruk daripada kamu, benda hak comel daripada kamu, hak Tuhan berlaku, dosa kecek lagu ni. Dosa tu. Maka wajib kita kena beradab dengan Tuhan,
Benda hak comel semua daripada Tuhan berlaku sana, Tuhan berlaku benda comel. Dan semua kekurangan hak salah semua adalah daripada Amos diri. Wajib benda kecek lagu tu. Satu segi kena, tapi satu segi lagi etikok pegangan dalam kita dak. Benda hak molek semua hak Tuhan, benda hak huduh pada kita pun hak siapa? Hak Tuhan juga. Pegang dalam kita lagu tu. Pada satu satu segi, satu iktibar, kita nak pergi dalam iktikok pergiannya kita, kita mengaji dah ya, semua baik-baik tu hekahnok, baik hak tak baik pun tu hekahnok, maka dalam hati kita, masa tu, masa kita kata semua baik hak molek daripada tu hek, semua baik hak tak molek daripada amal sendiri, hak sebenar, hakikat sungguhnya, hak tu hekahnok berlaku. Tapi cara kecek, jangan sana tu hek benar hak tak molek. Nah, berada tu. Jangan di sana giltok benda tak baik itu hai. Walha hakikat hak sungguhnya benda hak tak baik pada kita pun siapa dia kena. Tu hai. Hak sungguh tu hai. Tapi cara kita kecek jangan sana tu hai. Apa? Beradab dengan tu hai. Gitu eh. Sebab luar cara kecek baik lain, dalam hati kita baik lain. Tak mengaji tak tahu kata lagu ni. So, yang kedua nak tanya Pak Rita soal lagi. Ha ni cuba kita jawab lah. Kita katanya gapo nama benar sihir, benar sihir. Saya sad, benar sihir, benar sihir. Nak tanya, benar sihir boleh tak buat orang sakit? Nak tanya gitu. Atau waktu boleh tak buat orang sakit? Dah? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Lepas dia kata, jadi tak cah tu, buat cahai tu. Bagi semua yang ambil, jadi berlaku. Lalu dia kata nak pergi sakit perut berlaku orang tu. Lagu mana nak kata? Hatu syaitan ni, atau benda-benda sihir ni, adakah boleh buat kita sakit? Tak boleh. Lepas tu orang tu, buat benda sihir, sakit. Lepas tu, sihir dia tu, dia tu sakit, dia tu katuk kedak. Melindung kedak dia tak nampak. Mana jawab apa? Nak pergi jawab situ. Bagi orang yang ngaji, dia boleh jawab lah. Anak keluarku. Menaiklah atas rumah orang tu malam ni. Ambil boleh 100 kot. 100 kot. Ya, anak keluar tak banyak kot. Contoh. Anak keluar ambil. Hilir duit atas rumah dia tu 100 kot. Hatu boleh buat hilir ada duit. Anak keluar mugi buat menggotok atau benda sihir paku di atas patung. Sakit kepala, sakit perut. Sakit semua dia tu. Lagu mana nak kata? Cuba kita kata. Lagu mana? Yekih tak mengaji muka ni. Kadang-kadang membawa kepada kita syirik. Duk pegang muka tu. Cuba kita boleh jawab, jawab. Hari ni muka kita nak mengaji, nak tahu dulu. Cara kita pergi lagu mana? Hatu boleh mengaruk dia tu benar sihir, boleh buat dia tu sakit. Benar sihir buat dia tu jadi lemah, tak ada semangat. Jadi balah kelahi dalam rumah tangga. Apa hatu tu? Boleh buat balah, boleh buat sakit hatu tu? Kita kata tak boleh. Pas jadi tu. Ni awak kena yang kedua tu. Yang pertama, tentulah kita kata tak boleh. Benda sihir tak boleh buat orang sakit. Pah, sakit juga tu. Awak kena. Ramai orang kata, sakit juga dengan sahabat tu izin kepada benda sihir. Tak kira? Kira tak? Moga tu izin. Moga tu izin kepada syaitan, tu izin kepada iblis atau daripada hatu atau benda sihir. Buat orang tu sakit. Kerana tu izin. Nak tanya sini, hak butir dia ni. Apa makna tu izin? Leh. Tapi nak royak kata hak ramai keceknya, kena dah hak tu izin. Moga bagi hak tu izin. Sinilah atas orang panggil atas benih, atas getok yang sangat halus di antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau jawab tak kena, Mu'tazilah sini. Kalau jawab kena, ahli sunnah. Apa murak daripada bagi hak tu izin? Tu izin. Apa anak tu izin? Tu izin kepada benda sihir tu wak boleh wak biar orang tu sakit. Apa makna tu izin?
Ha, nak tanya, nak tahu tu. Apa makna tu ayat tu izin? Memang? Oh, keruk anak. Apa makna tu izin? Apa makna tu izin? Ya, awak tak betul pun tak apa. Mungkin kita nak main back ni. Mungkin lama dah kita nak kecek ke. Eh, hatu ni tak boleh buat gapo pun. Malaikat tu izin ke dia. Ya, sahabat dia boleh kosek orang. Okay. Eh, benar sihir tak boleh buat gapo pun. Lepas tu orang tu sakit. Oh, mungkin tu izin ke dia. Apa makna tu izin tu? Haa, kena jawab kehendak dah. Kena jawab tu kehendak sejak kalah dah. Kalau jawab lagu tu jadi ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau jawab kata tu izin dengan mana? Tu tu pakai seluruh kepada syaitan. Syaitan dah boleh bekah buat kesedih, boleh buat sakit. Tu tak kena mengenal dah muka tu izin ke dia dah. Okey, leh tak? Kalau jawab kata, eh, hatu tu muka tu izin ke dia dah lagu mana? Tuhai lepas seluruh kepada syaitan. Syaitan lagi mengaruk muka tu, mengaruk muka ni. Tuhai tak kedek dah. Muka tu seluruh dah kepada syaitan. Ngaruk orang. Okay. Hidupan syaitan lah. Orang tu sakit, orang tu demik. Apa hak syaitan? Buat bukit hak Tuhai. Hak tu orang ni jadi mu'tazilah. Ha, jawab pada orang tu mu'tazilah tu. Walaupun dia tak khabar kata yang mu'tazilah. Sepengah orang tua eh. Ayuh. Ayuh kata tak apalah. Aku suruh kau mulah hidupan ni. Ha, aku suruh kepada anak lah hidupan ni. Nak tanya, apa makna izin atau wasiroh? Izin ayah kepada anak buat kerja dengan makna? Pak tak nak buat kerja dah lah, anak lah. Tak? Hak makhluk sama makhluk. Ya lagu tu. Moga pak izin dah kepada anak. Membuat kerja, tak kena mengenal dah ngaku. Kalulah mana-mana orang. Gipihai kata benda sihir. Allah Ta'ala izin kepada benda sihir. Buat orang sakit, orang sakit. Dengan makna Allah Ta'ala tak ada buat biar orang itu sakit pun. Tapi Tuhan izin kepada benda sihir itulah. Benda sihir itu dirilah di taksir. Di beri bekah biar orang itu sakit. Maka orang ini orang panggil Mu'tazilah. Bukit Ahli Sunnah. Sesak. Sesak. Lepas itu yang awak lakukan mana? Yang awak kata Allah Ta'ala izin kepada benda sihir itu untuk beri sakit orang itu sakit orang ini dengan makna bagi hak tu he sudah menentu sedia kala dah. Ha ni bawa kena jawab lagu ni. Ha kena jawab lagu tu. Allah orang tu sakit dia tak lama dah we gi cari bomo berapa bomo dah tak tahu nyakit pun. Lepas tu ha lah muka demo kata demo kena. Demo kena cara mana cara sihir. Lepas tu sihir tu kau wi sakit dak tu he. Pasal tu he kan nak sedia kala dah. Kata akan berlaku begi-begi pada sekian hari, maka ya, berlakunya sakit sungguh. Ah, lagu tu baru jalak. Ah, lagu tu baru jalak. Kalau yang awak kata, benar tu lah awak yang aku sakitnya. Muka tu izin kriya. Dia lah awak yang aku sakit, tak kena mengenal dengan Tuhannya. Ha, tu syirik lagi pula orang panggil Mu'tazilah. Ha, tu cara yang awak dia molek tu, ngaji dah malam ni tu. Ha, tak mengaji hak ni selerak bojeng lah, tukar habis lah putih teh tu. Ha, sahabat kena mengaji hak ni lah orang panggil asah humi agama kita mula-mula hak ni. Tak mengaji hak ni, tak agak pergi. Ha, letak hati tak kena panggil, letak hati tak kena. Ha, tu so. Lagi pula dia katanya,

boleh aku anak tin orang lagu tu ya. Tapi bila dia nak buat benda zalim, nak khianat, nak tindah ke orang, dia berdalil dengan hak Tuhan ni. Buat gana muka Tuhan kah nak dagun ni. Haa, maka hukum dia haram. Tak boleh. Haa, tu dia. So, dan sengkok, walha sengkok mereka itu akan lepas daripada ambilan Allah Ta'ala. Dan dia pergi pula, Allah Ta'ala tak ambil salah ke dia. Eh, kalau tak mengaji ni, dia mari lagu tu. Tang kita buat maksiat, kita dalam hati kita ni. Haa, nak buat gana muka Tuhan kah nak kita nak buat maksiat. Berlakulah maksiat. Dalam sengkut dia pula, Tuhan tak ambil salah. Moga Tuhan kehanak dia lagu ni. Hei tak tu? Moga belum daripada dia nak minyak air ketung. Dia kata dah. Kerana moga Tuhan kehanak nak video minyak air ketung. Dia pun minum. Dalam keadaan dia buat maksiat tu pun, dia sengkut kata Tuhan tak ambil salah dengan dia. Dengan sahabat Tuhan kehanak lagu tu. Haa, tu haram berdosa pula. Dan merkonyo merka Allah. Dan jika menyertaikan demikian itu oleh menghalangkan umpama zalim dan zina, itu nascaya kufur mereka itu wala'iyazabilah. Dan kalulah pula kalau dia minum arak berzina, maka dekok pegangnya dia kata tak apa halaku eh. Ha, contoh mudah-mudah kat semaya lah. Kerana semaya ni kata Imam Ghazali, kalau yang paling ringnya sekali apa nama? Dia tanya anak murid dia. Imam Ghazali dia tanya anak murid dia, apa nama barang yang paling ringan sekali? Anak murid dia kata, kapah lah. Dia kata, bukan. Debu, tak lagi. Imam Ghazali yang awak kata, ialah tingas maya. Tingas maya paling ringan sekali. Eh, patut maya pula kita nak ingat dah. Hikmat tu suruh kita maya ni, adalah patah-patah ulama mengatakan. Allah Ta'ala fardu di atas kita maya, di waktu hak susah kita nak buat. Sungguh tak? Sungguh? Lima waktu hak susah lah kau nak buat tu. Pada Allah Ta'ala fardu kepada umat dan Nabi kita 50 waktu sehari semalam, tu hek kure, ayuk, ayuk, ayuk, gila lagi, tapih, gila lagi, siapa 5 waktu sehari semalam? 5 waktu sehari semalam tu pun pada waktu hak raya. Mana yang pertama subuh? Nak bangun. Oh, mungkin mana perang nafsu tu nak bangun subuh? Payuh. Yang kedua zuhur. Zuhur ni waktu ke apa? Waktu sedang tengah duduk cari makan, duduk kerja yang sedap. Tak, kerja tengah duduk sedap, luka tengah duduk ramah. Atau tengah duduk percung, galik-galik percung lagi contoh. Zuhur, payuh nak semaya. Asal pula. Asal tanya orang nak buat kelip kerja pula. Eh, hal letih tahu kok penat dah kulit keja pula, bunga pula, jeng kok tu pula, sumak kok tu lagi, cari makan lagi. Tu, asah, payah. Ngorek ialah waktu yang kita baru temu muka dengan ahli keluarga kita di rumah. Muka baru kulit keja kelak dah. Baru jumpa anak, baru jumpa bini. Nak buang dengan bini, nak kecek duduk dengan anak sebentar, lebih ngorek lah pula. Allah, nama yang ngorek pula. Isya tak hanya habis segala-gala dah. Wasa nak pejam mata dah. Penat lajak dah kerja. Tak ada je. Haa, wasa nak tidur dah, isya. Itulah waktu lima waktu. Tapi tinggal semaya, ialah perkara yang paling ingin sekali. Mana kalau orang yang dia aktikok, dia pergi dalam hati dia kata, semaya ni, halah kita tinggal dia. Hei tu. Mana tak haram lah kalau tak semaya pun. Tuhannya peheh tu, muka payuh ke. Okay? Tuhannya peheh, muka payuh. Muka sakit, duk rumah sakit ni. Nak semaya, nak bangun di dalam bilik air ke apa. Oh, eh, tak apa, kok, eh, tak semaya, tak apa. Tuhannya tak marah. Halah, tak semaya, tak apa. Muka kawin hijau, sibuk hijau ni. Tuhannya peheh, tak apa, eh, tak semaya. Hukum orang ni haram, berdosa, lagi pula murtad jatuh agama kufur. Kafir. Yang gimana? Ma hurrima bil ijma', bagai yang diharamkan oleh pak mazhab atau ijma', ulama kata benda ni haram, tiba-tiba kita pergi kata halal, maka kufur kafir orang ni. Kafir. Seolah kata gini lah, kita misal semaya, oh, kodiknya, ngaji agama ni. Ha, ni contoh. Mengaji ni. Kena tu, cara nak betul amal ibadat kita. Cara nak betul hati kita. Wajib tak? Wajib.

Kita mari tempat orang mengajar ni, hukum ke apa nama? Tengok. Orang mengajar ke apa? Kalau orang mengajar, kita tanya nak kenal tu, hey, wajib kita mari. Siapa dia kita? Orang yang tak pandang lagi. Orang yang pandang, tak apa, tak wajib mari. Orang yang tak pandang lagi, wajib mari pak orang mengajar. Kalau bak, sifat-sifat Allah Ta'ala berkaitan dengan Tuhan dan Rasul tu. Atau, mana lain pula ada orang mengajar. Tanya pula orang mengajar ke apa? Oh, mengajar bak-bak cara ibadat bak fekoh ni, cara semaya ber, cara nak buat lagu mana, syarat semaya, rukun semaya, perkara hak batas semaya, cara ambil semaya, cara mana junuk. Maka kalau orang nak mari mengajar, kita tak pandang lagi, wajib kita nak mari. Mana lain pula, ada orang mengajar pula. Mengajar apa tu ya? Yang mari mengajar cara-cara nak kenal keikhwal, kalau kuih dalam hati kita. Lagu mana takabur, lagu mana ujub, lagu mana riak, lagu mana sum'ah, lagu mana sombong, leh, lagu mana sifat-sifat yang baik dalam hati, mana sifat yang tak baik dalam hati. Maka bila ada orang mengajar muka tu, kita orang tak pandai lagi, wajib kena mari tu. Tapi bila kata wajib, kalau Tok Guru mengajar, tiba-tiba kita tak mari, apa hukum? Hari berdosa lah kita ni. Dosa. Bagi orang tak pandai tu ayat ni. Bagi orang tak pandai ni. Berdosa lah dia ni. Dia kata, ya berjuruh, ya tak ada minat arak, tak berderak, tak berjauh di malam. Tapi berdosa mu bahagi yang mu tak mari mengaji agama Tuhan. Tak reti agama Tuhan. Tiba-tiba dia kata, tak wajib mengaji sifat-sifat tu, hei. Ada. Tak wajib, mengaji dengar pun, mungkin cakap tu, lobak semaya sedekah, dia tak reti kan ni. Bak tu, hei, tak reti, bak sifat-sifat tu, hei, tak reti. Lagi pula, bak amat ibarat tak reti. Kabar-kabar dia kata, tak wajib mengaji lah, hati. Orang ni, jatuh agama, murtad kafir serta merta. Penak tak? Penak lah. Dia pakai jubah seumur. Piyah tak ingat, tak pala. Maksudnya ambil pakai piyah. Tapi bila ektikok dia kata tak apa, tak mari cepat dia mengajar lagu ni. Tak apa, nak mana halal lah. Tak berdosa lah. Hukum dia, kufur. Kerana ijmuk ulama mengaji agama adalah keferduan, kewajipan atas kita. Nah tu. Tu. Jadi kufur lah situ. Wal'iyazabilah. Dan demikian lagi tiada harus mana harap dosa pula we berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya jika kuasa ia akan lari daripada had. Itu bagi hukum lain pula. Mana-mana orang lepas daripada dia buat maksiat, lepas daripada dia buat benda yang dosa, kemudian dia berhujah dengan qada tu, dengan kehendak tu. Contoh. Dia judi. Bermolek dengan satu kampung tu imek, kamakai masjid kau, pakak molek. Abunya khabar kata dalam kampung ada orang berjudi. Contoh. Likung rumah masuk dalam rumah hak berjudi saat ni pergi. Pergi. Bila pergi, pak berjudi tu, hak berjudi, si hak berjudi kata, tu imek buat apa? Ijak mu hak berjudi? Tak boleh ijak mu pasal tu hekah nak gini dah. Sedap ya tu. Muka tu hekah nak lagu ni dah. Tuhai lah kahanak dia berjudinya. Dia tak lewat apa pun. Mungkin tuhai kahanak berjudinya. Buat lagu mana tak ambil. Nak ambil sadar dengan dia tak boleh. Maka orang ni haram. Pasal apa dia berhujah lagu tu? Dengan sahabat dia tak sih kena denung. Tak sih kena hak, tak sih kena denung. Contoh kalau orang berzina. Kalau orang berzina tak menikah lagi. Khabar-khabar dia tu pergi berlaku berzina dua orang ni. Tak menikah lagi. Jata tak menikah, tina tak menikah. Pergi berzina. Kalau tu hukum hudud agama, orang yatik dan juga orang betina kena rotek 100 butir. Kena penyak 100 butir. Bila dia pergi dua ekor sana yang ada berzina, muka tu hekah nak lagu ni dah nak lagi tak boleh. Maka orang ni haram dia buat hujah lagu tu tak boleh. Ya pasal buat apa juga ya, kata tu hekah nak yang lagu ni. Pasal nak pepah ke diri tak sewi kena dena tu. Hukum dia haram. Kalau orang hak menikah dah, yatik kau betina kau menikah kahwin dah dia berzina, maka hukum dia kena bunuh perahan ciwit dengan cara rejam. Kena cara rejam. Habis kat tu dah. Atau ta'zir dengan sahabat dosa itu. Dan maka jika kuasa ia akan meneguh cucuk atas orang atasnya, maka harus baginya. Itu ambil satu lagi nya. Kalulah ia buat satu-satu benda salah, benda tak molek, lepas tu orang duduk main cucuk kata dia,
maka ia pelepah dengan kodoh tu, maka tak apa lagu tu. Ha, tengok ah yang lebih lagu mana pula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ada soalan tak?

0: Memang dah. Ada belakang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhan arifin wa wasi' rizqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhika karim. Ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Utila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dzatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.